0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung. Ya,
0: terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya?
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Kering. Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: Eastwood.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya.
6: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kembali lagi sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Neng Manis Abang Sayang udah pada nyampe kantor belum nih? Atau yang baru pada pulang antar anak sekolah ini? Nah, buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita udah masuk ke segmen informasi lalu lintas pada pagi hari ini, tepatnya di tanggal 14 Oktober 2026. Kita mulai dulu dari yang pertama ini di Jakarta Selatan, Jalan Antasari menuju Cilandak udah padat aja nih. Lalu di Jalan Lenteng Agung ya, Lenteng Agung nih, aduh, menuju Pasar Minggu udah padat merayap ya Lenteng Agung. Lalu di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Pemuda menuju Rawa Mangun udah padat juga. Lalu di Jalan Pramuka menuju Matraman sama ini padat juga nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Di Jakarta Barat, tepatnya di Kebun Jeruk menuju Palmerah udah mulai macet ya nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Lalu di Jalan Grogol menuju Tomang juga sudah mulai macet nih, aduh. Di jalan di Jakarta Pusat, tepatnya di MH Tamrin menuju Monas sudah mulai padat juga ya Neng Manis Abang Sayang. Lalu di Jalan Gatot Subroto menuju Slipi juga sudah mulai padat. Di Jaket ya alias Jakarta Udara, dari Jalan Cilincing menuju Cakung sudah mulai padat. Di Jalan Kelapa Gading menuju Pulau Gadung juga mulai padat nih. Kita pindah A yang agak dekat-dekat rumah Neng Mentari di Depok, tepatnya Jalan Nusantara menuju Beji udah mulai padat. Lalu Jalan Sawangan menuju Parung sama padatnya juga ya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Yang terakhir di Bekasi ini, tepatnya Jalan Siliwangi menuju Bulak Kapal udah mulai padat merayap nih ya Neng Manis Abang Sayang. Lalu Jalan Cut Mutia menuju Bekasi Timur sudah mulai padat juga. Nah, gimana nih Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar seluruh Indonesia? Perjalanannya aman-aman sentosa enggak tuh? Apakah mulai padat juga di tempatnya Neng Manis Abang Sayang? Atau mungkin lancar-lancar aja Neng Mentari seperti hubungan kita? Hey, kok bisa begitu ya? Atau mungkin nih ya, enggak pada keluar rumah tuh jangan-jangan. Jadi enggak tahu nih jalurnya macet apa enggak ya? Ya udah pokoknya buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, ya pada mau bepergian gitu kan selalu ingat dan waspada ya sama keselamatan diri sendiri. Kayak tadi Neng Mentari ya dipepet sama dua motor, untung aja Neng Mentari mantan Rossi ya, jadinya aman terkendali. Udah gitu ditintinin lagi pagi-pagi ditintinin kita, aduh. Pokoknya buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, jangan lupa nih ya pada menggunakan motor seperti Neng Mentari, helmnya dipakai. Ya menggunakan mobil seperti Bang Jerry, hai biasa ya, jangan lupa dipakai seat belt-nya ya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Dan juga nih jangan pada terobos ya jalur-jalur trasbus lagi. Jalur-jalur TJ ya, gak boleh. Pokoknya gak boleh, semuanya gak boleh ya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Yaudah nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu berikut. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Sabtu.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung, gula,
2: diabetes,
1: lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
1: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya,
1: per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radionya.

0: at Destinan.
1: Mana bunda, mana bunda. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang yang sayang ngasih jangkau siar. Kembali lagi sama Neng Mentari. Tentunya masih si Nona Ternate ya, belum ganti-ganti nih. Hai, siapa tahu nanti punya suami bule kan, jadi ada beda nih. Lanjut ah, kita ada berita nih buat Neng Manis Abang sayang sejangkau siar. Jadi nih ya, datang dari kabar Tangerang 24 Neng Manis Abang sayang. Waspadalah, waspadalah saat naik angkutan umum. Seorang penumpang angkot si Benteng rute terminal Cimore ke Pasar Anyar, Kota Tangerang dilaporkan kehilangan ponsel yang diduga diambil oleh penumpang lain. Berdasarkan keterangan pelapor nih ya, seorang penumpang perempuan diduga mengambil ponsel yang berada di dalam tas milik korban. Tangan perempuan tersebut disebut-sebut nih tertutup kain gendongan sehingga gerakannya tidak terlihat jelas. Oh gitu cara mainnya ya, pakai-pakai bayi ya. Waduh. Pelapor juga menyebutkan dugaan kehilangan barang serupa pernah dialami sejumlah orang lainnya nih Manis Abang sayang. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Tapi Neng Mentari baru tahu loh kalau ada CCTV ya di dalam angkot. Ini keren juga angkotnya ya. Bahkan di Lenteng Agung nggak ada CCTV-nya deh. Keren, bagus. Nah, buat Neng Mentari Abang sayang sejangkau siar. Pokoknya waspada kalau misalkan duduk di dalam angkot. Dipeluk itu ya, namanya tas kita Neng Mentari Abang sayang. Terus juga jangan sampai ketiduran. Selain nanti kelewatan ya dari tempat tujuan, juga takutnya terjadi. Jadi hal-hal seperti ini, aduh agak-agak serem ya nih Manis Abang sayang ya. Apalagi ini yang kehilangan handphone. Handphone kan salah satu barang penting buat kita kan. Semuanya ada di handphone, ada semuanya lah di handphone lah. Pokoknya nih Manis Abang sayang sejangkau siar harus terus waspada. Nah lanjut lagi ya, berita berikutnya datang dari tangsel.live. Laka lantas terjadi di penempatan Victor Serpong pada Selasa malam nih Manis Abang sayang. Berdasarkan keterangan tukang parkir yang ada di lokasi setempat, pengendara motor tersebut diduga terserempet truk hingga meninggal dunia. Aduh, serem banget ini Manis Abang sayang ya. Semoga korban yang meninggal dunia bisa diterima ya di sisinya ya Neng Manis Abang sayang ya. Dan ini dapat koreksi nih katanya Neng Manis Abang sayang. Bisa-bisa dikoreksi ini, kenapa nih? Terdapat kekeliruan informasi pada KSM sebelumnya terkait identitas korban laka di perempatan Victor Serpong. Berdasarkan keterangan warga di lokasi, korban diduga merupakan Pak Ogah. Oh, jadi Pak Ogah yang kerap mengatur lalu lintas sekitar lokasi kejadian, bukan pengendara motor. Jadi awalnya dikirain itu pengendara motor Neng Manis Abang sayang. Ternyata tuh Pak Ogah, tahu kan yang kalau kita mau puteran gitu suka ada yang ngebantuin buat muterin. Nah itu namanya Pak Ogah. Ya lu bahasanya bahasa dulu banget ya Pak Ogah. Dulu tadi tuh Pak Ogah cepet dulu dong. Iya ya ampun bahasanya tuh. Jangan kayak gitu, kelihatan banget ini kita umurnya. Ya gitu ya Neng Manis Abang sayang sejangkau siar. Dua berita ya tadi ya. Semoga Neng Manis Abang sayang selalu dalam keadaan selamat walafiat. Yaudah nanti Neng Mentari bakal masuk lagi. Kita putarin dulu lagu yang satu ini.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedap.

0: Ya. Nikmatnya yang terdalam kan?
1: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya...
2: Hari bahagia! Hari bahagia, semua jadi ceria!
3: Terima kasih 4 CPP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ya, dia bengek lagi ya Allah. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Kembali lagi sama Neng Mentari, Sinone Alternate. Pokoknya kita udah masuk ke segmen Hari Bahagia. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang nih yang hari ini sedang berbahagia, berbunga-bunga ya, seperti operator Neng Mentari Radit yang sedang falling in love sama anak kemagang baru gitu ya. Jadi dia lagi bahagia-bahagianya banget nih Radit ya. Jadi semoga langgeng deh Radit ya. Dan selain Radit, ada juga kabar bahagia datang dari dari Bang Pandu. Hai, kita angkat dulu ya. Halo.
4: Assalamualaikum.
3: Ya, enggak ada suaranya nih. Halo Bang Pandu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, udah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Goyang pagi.
3: Ser. Jumpang Banu lagi mana nih?
4: Masih di masjid. Tadi sudah udah di masjid, udah selesai tadi makan pagi, kajian hadis tadi pagi.
3: Di mana tuh?
4: Jadi di masjid. Masih kompleks,
3: Mama Mentari.
4: Iya, jadi hari bahagianya tadi buat Neng Manis Abang Sayang yang sedang menikmati drama transportasi umum, selamat menikmati.
3: Aduh, emang, aduh parah banget nih. Tadi ada beberapa terus, Neng Manis Abang Sayang kirim juga tuh lagi pada kena macet.
4: Terus yang sebagian desanya ada yang mau mempersiapkan pemilihan kepala desa. Selamat mencoblos nanti. Ada yang tanggal 25, ada yang tanggal 26. Gak tahu di berapa desa di tempatnya Mas Abang Sayang kapan pemilihan kepala desa. Yang mau ikut pemilihan kepala desa semoga dipimpin oleh pemimpin amanah.
3: Amin.
4: Yang kedua, yang ketiga, buat yang hari ini sedang tidak enak badan, yang sedang di rumah sakit karena influenza A, kita doakan semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
4: Yang lagi bad mood kan ada Neng Mentari sampai jam 12.
3: Betul.
4: Yang hari ini mau cari jajanan viral di Blok M, hati-hati sekarang, yang penting jaga barang. Ya tadi ada pencurian ponsel tuh di angkot tuh.
3: Benar.
4: Jaga barang. Apalagi yang lebih dosanya lagi, nyuri kotak amal.
3: Itu yang kemarin ya. Aduh.
4: Parah. Terus cuaca 32 derajat Celcius di pagi hari ini. Selamat berjemur pagi buat Neng Manis Abang Sayang yang sedang berjemur pagi. Pokoknya itu saja Nona Mentari.
3: Oke. Terima kasih banyak ya Bang Pandu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pandu ya untuk segala informasinya Bang Pandu. Dan semoga Bang Pandu sehat-sehat selalu ya. Dan selalu bahagia supaya bisa telepon Neng Mentari terus nih di pagi hari. Ya udah deh, kita putuin lagu yang satu ini spesial untuk Bang Pandu ya.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.

0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Wah, paitannya putih dan creamy!
1: Flavorful khas Hakata!
0: Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya kan?

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
2: diabetes,
1: lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya,
1: per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemenin abang Isa yang sejangkau siar. Kembali lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate, tentunya masih di Goyang Pagi Ser. Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar nih pagi-pagi bawanya tuh pengen banget nyemil gak sih Neng Manis Abang Sayang? Aduh, tapi enaknya nyemil apaan ya? Tapi sebelum nyemil, Neng Mentari mau bacain nih sesuatu nih buat Neng Manis Abang Sayang nih. Jadi ada sebuah penjual makanan yang aduh ini unik banget ya, datang dari Depok 24 jam nih. Warga Depok emang gak pernah ada abisnya, betul ya. Lebaran duluan, puasa duluan ya, semuanya duluan deh nih ya. Warga Depok emang sangat menyenangkan ya. Nah, jadi ada sebuah unggahan yang Neng Abang Sayang yang membagikan momen unik nih saat jajan seblak dengan konsep self-service alias masak sendiri. Waduh, ini ngelayan ini ya, restoran-restoran fast food ya, restoran fast food mah masih dimasakin ya. Ini mah kita benar-benar self-self semuanya. Ya Allah, kelihatan banget jomblonya kalau kayak gini. Jadi dalam video yang viral tersebut Neng Manis Abang Sayang terlihat nih deretan kompor, gas portable dan wajan kecil yang udah berjejer rapi di atas meja. Jadi ini kakak-kakaknya lucu banget lagi videonya. Kakak-kakaknya udah kayak Sep ini ya, Sep Juna gitu ya. Jadinya Sep Marinka ya, pada ngaduk-ngaduk aja tuh seblak di situ. Unik banget ya Neng Manis Abang Sayang ya. Dan ibunya yang penjualan cuma duduk ngeliatin, itu kayaknya kurang nih kencurnya nih. Ini kurang bubuk cabe. Ya Allah, ngebayangin lagi lucu banget. Itu airnya kurang kental tuh. Itu mana tuh lidah buayanya tuh? Kok lidah buaya sih? Kok lidah buaya sih? Mau bikin rambut tebal apa gimana? Apa jadi lidah buaya? Apa sih kalau di seblak tuh isiannya tuh dumpling ya? Ada kerupuk-kerupuk kayak gitu-gitu yang manis apa? Kerupuk jahat, kerupuk baik. Ya Allah, kerupuk aja bisa jahat ya. Apalagi orang, heran ada aja isiannya seblak mah. Lucu ya yang manis Abang Sayang sejangkau siar ya. Jadi punya karakter sendiri ini. Dibanding ibunya capek kan masakin satu orang satu-satu, ini semuanya bisa dalam waktu sekaligus. Karena yang masak juga mereka-mereka juga. Jadi kalau misalkan ada yang komen gini kemarin, yang Mentari pernah lihat dia komen kayak gini, itu kalau rasanya gak enak ya bisa komplain ya. Iya, orang masak sendiri gimana mau komplain? Komplain masakan sendiri dong jadinya. Lucu dan unik yang manis Abang Sayang sejangkau siar ya. Dan kalau ngomongin soal cemilan ya, yang manis Abang Sayang nih, ada gak sih makanan atau cemilan yang Neng Manis Abang Sayang nih suka banget gitu ya? Dan kira-kira tuh nemunya di mana sih biasanya? Ada gak jajanan yang Neng Manis Abang Sayang pernah beli ini unik banget Neng Mentari gitu? Atau mungkin cara proses belinya tuh unik, kayak tadi kan yang beli seblak itu masak sendiri. Nah, Neng Manis Abang Sayang punya gak kayak gitu? Kalau punya nanti telepon ke Neng Mentari di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33333. Tapi nanti ya, kita puterin dulu lagu yang satu ini.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih, dengerin. Pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah, makanya taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah, gitu dong, menyala bangku.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru, kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya.

0: kecil gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

Masih di Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebonjeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari Sinona Ternate di sini Neng Manis Abang Sayang. Masih lama ya di topiknya, yaitu tentang Neng Manis Abang Sayang punya enggak nih cemilan-cemilan yang selalu jadi andalan yang paling enak, atau mungkin ada cemilan-cemilan unik yang Neng Manis Abang Sayang suka nih. Biasanya tuh belinya di mana sih? Kalau Neng Mentari jujur ya, ini ada aduh, ketawa duluan. Jadi ada cemilan kesukaan Neng Mentari, tapi ini tuh susah banget untuk didapetin. Dan kalau misalkan Neng Mentari bisa dapetin, Neng Mentari bakal post di SW untuk sombong ke teman-temannya Neng Mentari. Karena yang mau makanan itu banyak, Neng Manis Abang Sayang. Sebenarnya jualannya tuh simple ya, jualan kentang sama cimol gitu. Cuman abang-abangnya ini tuh jualannya malam, di jam 7 ke atas. Jadi kalau misalkan kita datang sore, dia tuh belum buka sama sekali. After Isa aja tuh baru ada cimolnya doang, kentangnya belum ada. Terus kalau misalkan kita mau beli di dia, abangnya tuh judes banget Neng Manis Abang. Bukan judes ya, pendium. Udah gitu rambutnya itu ala-ala, tahu ya penyanyi kangen band, siapa namanya tuh penyanyi kangen band? Siapa? Siapa penyanyi? Kangen band kan Charlie. Penyanyi kangen band, aduh siapa sih namanya? Mabang tampan deh intinya pokoknya. Nah rambutnya tuh kayak gitu pas zaman-zaman dulu. Jadi rambutnya kayak Sasuke gitu dia tipenya. Dan kalau beli di dia, dia tuh gak senyum sama sekali. Terus ngomongnya pelan banget Neng Manis Abang Sayang. Walaupun dapat pelayanan yang tidak pernah tersenyum seperti ini ya, tapi kentang sama cimolnya tuh enak banget. Dan benar-benar susah banget buat dapetin kentang sama cimolnya dari abang-abang ini. Dan kalaupun kita mau dapetin, itu kudu ngantri juga Neng Manis Abang Sayang. Belum lagi nih kalau misalkan kita lagi ngantri, dia masih ngosrek-ngosrek kentang, kita masih harus nunggu lagi. Walaupun dalam keadaan kayak gitu aja masih banyak banget yang beli, karena emang makanannya tuh enak banget ya. Cimol kentang ini termasuk yang paling enak yang pernah Neng Mentari cobain. Terus juga di daerah rumah Neng Mentari itu dia ada yang jualan seblak. Tapi bedanya adalah seblaknya ini biasanya Neng Mentari chat dulu. Nah kalau Neng Mentari chat, mereka kan buat nih. Tapi Neng Mentari tuh suka request Neng Manis Abang Sayang. Jadi Neng Mentari maunya makan di tempat, tapi bungkusnya pakai bungkus buat dibawa pulang, buat di take away. Karena kenapa? Karena Neng Mentari tuh gak suka kalau kuahnya itu udah masuk ke dalam mangkok, kan dia bakal keserap sama isiannya kan. Jadi Neng Mentari tuh maunya makan kuahnya tuh enak gitu, seger gitu. Jadi kuahnya itu Neng Mentari minta pisah. Dan kenapa mintanya di styrofoam? Karena Neng Mentari jujur kurang suka kalau pakai mangkok yang dari tempat tersebut. Bukan kenapa-napa ya, emang kurang suka aja gitu, lebih suka pakai styrofoam. Jadi kalau misalkan makan di situ, dia udah tahu tuh atas nama Kak Mentari ya. Terus dia udah tahu nih isiannya apa aja, terus levelnya berapa. Udah bestie banget deh Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Jadi kayak gitu Neng Manis Abang Sayang, kalau di tempatnya Neng Mentari itu banyak banget makanan-makanan enak. Tepatnya di daerah Lenteng Agung ya, buat Neng Manis Abang Sayang mungkin yang pada mau ke situ, boleh nanti sama Neng Mentari kita keliling-keliling, nanti Neng Mentari ajak-ajakin ke tempat makanan-makanan atau cemilan-cemilan enak kayak gitu. Oke, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu berikut. Yuk.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

ومن نبيك

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejang Kau Siar, kembali lagi sama Neng Mentari Sinona Ternate, tentunya masih di Goyang Pagi Ser. Kita masih di topik yang sama nih, soal makanan-makanan atau cemilan-cemilan yang viral dan punya cerita unik nih. Nah, di sini teman Neng Mentari punya nih kisah unik bersama ciki-cikinya dia, ya bersama snack-snacknya dia. Coba kita tanya dulu. Halo. Nah,
1: halo.
0: Ah, iya tuh dia. Halo Dimas, Mas.
1: Yo.
0: Ya sehat ya,
1: masuk,
0: Mas.
1: Masuk
0: ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, katanya Dimas nanti kalau punya anak perempuan namanya Dimba ya.
1: Bukan dong.
0: Dimas katanya punya cerita tentang makanan viral nih. Apa tuh kalau boleh tahu?
1: Makanan viralnya ada leker sih.
0: Leker. Kenapa tuh lekernya?
1: Lekernya itu dia bisa dibilang menurut gue itu legend pertama. Bisa dicari, ya kan, adanya tuh cuman di dekat rumah doang.
0: Oh jadi ini ya lumayan private ya
1: pembelinya, dia private ya.
0: terus
1: paling ada satu lagi itu tukang somai sih.
0: Gimana tuh, bawa HP apa gimana tuh dia?
1: Bukan tukang ya? Somainya itu dia tukang somai keliling. Tapi bisa dibilang dia selalu bisa dibilang apa ya, mengasihkan sih.
0: Mengasihkan?
1: Iya. Asiknya itu kalau misalnya, contoh kalau misalnya orang-orang lagi pada kongko-kongko main kartu, dia ngikut tiba-tiba, ngikut main.
0: Ikut seru gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Ikut nimbung gitu. Tiba-tiba kalau misalnya mau masak, mau makan somanya sendiri, bikin sendiri.
0: Oh jadi sistemnya kayak, kayak tadi seblak tadi.
1: Iya bener
0: ya. Ambil sendiri deh.
1: Iya ambil gitu sendiri. Nah bayarnya boleh ngutang juga.
0: Aduh itu mah kayak enakan di kamu ya.
1: Iya bener. Bener.
0: Itu makanya ngutangnya sampai berapa bulan nih kalau boleh tahu nih. Udah kayak debt collector
1: ya, aja. Seingatnya dia aja. Seingat dia aja.
0: Terus-terus.
1: Iya.
0: Unik gak selain dia suruh masak ambil sendiri apa gitu?
1: Unik lagi dia kalau misalnya dia emang keluarnya itu dari jam 7 ya sampai jam 11 malam dia.
0: Oke. Okay.
1: 11 malam kadang-kadang sampai pagi dia.
0: Oh, begadang tuh ya sis.
1: Iya, sis kambling ya, bisa dibilang deh karena dia sip-sipan.
0: Oke.
1: Okay. Dia siang ada saudaranya. Sore menjelang malam anaknya, malam menjelang pagi dia gitu.
0: Jadi kalaupun dalam keadaan sahur pun dia tetap standby ya.
1: Tetap standby dia mah.
0: Berarti salah satu yang sangat dibutuhkan saat bulan puasa.
1: Benar.
0: Ya Allah, ada lagi nggak nih Mas?
1: Paling sih udah sih itu aja sih, gitu aja.
0: Siap. Thank you Dimas.
1: Oke, aman.
0: Ya Allah lucu banget ya, sama kayak tukang sepak tadi. Jadi udah kamu ambil sendiri deh, ini udah mager banget nih jualan nih ya. Kayak udah capek duluan dia gitu. Kalau ngomongin tukang somai ya, dulu juga pernah tuh viral. Jadi tukang somainya itu diajak konten bareng. Kalau misalkan nih Manis Abang Sayang pernah ingat, bahkan pernah masuk ke stasiun TV. Jadi dia punya channel YouTube dulu tuh. Neng Mentari masih ingat banget karena waktu itu masih YouTube lagi naik-naiknya gitu kan. Jadi Abang Somai ini emang sama kayak Abang Somainya si Dimas ya, seru orangnya. Jadi diajak konten pun seru Neng Manis Abang Sayang. Tuh ya, kadang tuh juga cuman soal cemilannya aja yang seru ataupun menyenangkan, ternyata penjualnya pun sama. Apalagi pembelinya kalau kayak Neng Mentari lebih seru lagi. Udah puterin dulu lagi yang satu ini.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Dari Wings Food.
6: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik.

Masih di jalan HJP yang nomor 9 Bedesari ke Banjeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari, si Nona Ternate di sini, Neng Mendes Abang Sayang sejalan kau siap. Nah, kita udah bahas ya soal nih makanan-makanan viral dan unik juga Neng Mendes Abang Sayang. Kalau dulu tuh zaman-zaman Covid, kita kenal ada namanya es kepal. Terus ada lagi yang kayak slime itu apa yang diaduk-aduk. Oh, dalgona. Kok kayak slime sih? Dalgona juga tuh semua orang tiba-tiba bikin ya yang namanya dalgona. Ada juga makanan lainnya tuh es krim goreng. Sempat itu Neng Mentari pernah beli ya es krim goreng. Cuman waktu itu gak tahu ya ini emang es krim goreng atau enggak. Jadi dia tuh ditaruh di dalam roti gitu Neng Manis Abang Sayang. Ya mungkin ini kali ya referensi dari penjualnya. Ih, banyak banget ya kalau ngomongin makanan viral tuh. Ada aja perkembangan dari makanan viral yang ada di sekitar kita. Bener gak sih Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar? Kalau ngomongin makanan gitu ya selain yang viral-viral, Neng Mentari baru aja kemarin tuh makan yang namanya jajanan yang udah lama tuh. Yang di atasnya ada gula merahnya gitu. Aduh, namanya apa ya? Oh, ini. Tahu enggak sih yang bawahnya sagu putih, terus di atasnya dikasih kayak selai gula merah gitu. Ayo, ayo, pada mikir. Hah? Bukan makanan, hangat-hangat dia itu. Bukan, ayo dikit lagi. Depannya dari Kak. Ah, bukan kaki, enggak. Bukan. Ayo, depannya dari Kak. Kerangi ya? Apa sih namanya tuh? Emang kerangi ya? Berangi gitu. Ya Allah, maaf ya pada protes nih anak-anak magang ya. Ya ampun, namanya juga kita kan udah agak-agak lupa gitu ya. Kue rangi itu enak banget yang manis abang saya sejangkau siar. Terus beberapa hari yang lalu juga Neng Mentari bersyukur banget ketemu kue putu ya. Ya ampun, tapi di kepala kue putunya.

banget sama kutu. Beda dong, masa kue putu di kepala. Apalagi sih, oh di sini nih ada jual cincau di area CBB, majuan sedikit tuh ya di sebelah kanan tuh enak juga tuh cincaunya tuh. Tahu nggak tuh? Nah iya, cincau. Jangan diganti-ganti jualan orang ya. Apalagi sekarang cincau lagi ada pakar S3-nya loh di TikTok loh. Ada pakar khusus S3 cincau tuh yang manis abang sayang. Jadi emang banyak banget ya, terus ada juga yang agar-agar yang dibentuk-bentuk, yang ditulis nama-nama biasanya. Itu kemarin ada video anak kecil beli, pengen ditulisnya misalkan contoh Mentari Love Syahrukan gitu ya. Terus ditulisnya cuma Mentari Love doang, Syahrukannya di mana? Katanya Syahrukannya lagi ngaji. Lucu banget. Kok bisa kepikiran gitu ya sama abangnya, iya yang manis abang sayang ya. Aduh emang banyak banget ya makanan viral yang dulu dan sekarang juga masih bisa kita temuin yang manis abang sayang si jangkau siar. Karena Indonesia emang makanannya tuh unik-unik ya. Dan pastinya enak-enak juga. Seperti itu. Oke yang manis abang sayang, kita tetap ya topik pada pagi hari ini. Nanti kita bakal masuk lagi dengan tips dan juga resep masakan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Seru.

0: tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jamret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah-udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: CBB Radio 105,4 FM.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang, si Jangkau Siar, kembali lagi sama Neng Mentari, si Nona Ternate ya. Tentunya masih digoyang apa geser. Waduh. Nah, Neng Manis Abang Sayang, si Jangkau Siar. Neng Mentari, ada sebuah informasi nih untuk Neng Manis Abang Sayang. Tentunya ya bagus banget nih informasinya buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Yuk kita sama-sama perhatikan ya, wahai anak-anak ya, buat Neng Manis Abang Sayang, duduk-duduk anteng-anteng ya. Neng Mentari kasih tahu informasinya. Jadi Neng Manis Abang Sayang, ada 7 tips ampuh untuk perbaiki rasa masakan. Kadang kan kita kalau masak itu bisa aja kepedesan, bisa aja keasinan, bisa aja kemanisan, ataupun yang lainnya ya, namanya juga orang lagi masak. Kadang kelupaan nih udah masukin garam atau belum ya, pas udah dimasukin baru ingat ternyata udah. Nah ini ada tips-tipsnya nih supaya bisa memperbaiki rasa masakan. Jadi pertama adalah, kalau masakannya terlalu pedas, tambahin aja sedikit garam untuk mengimbangkan rasa pedas dan mengurangi sensasi perih di lidah Neng Manis Abang Sayang. Jadi kalau misalkan nih udah bikin sambal kepedesan nih, tambahin aja garam, jadi bisa menyeimbangkan rasa tuh. Lanjut lagi, terlalu pahit nih, bisa ditambahkan dengan gula atau madu untuk menetralkan rasa pahit Neng Manis Abang Sayang, si Jangkau Siar ya. Kalau misalkan bikin kopi kepahitan, ya tambahin aja gula. Emang Neng Mentari gak suka kopi aja sih. Lanjut lagi, yang ketiga adalah terlalu manis. Jadi kalau misalkan buat makanan terlalu manis, itu tambahkan aja nih perasan jeruk lemon untuk mengurangi rasa manisnya Neng Manis Abang Sayang. Tapi kalau Mentari mah gak usah dikasih jeruk lemon ya, karena manisnya udah pas kok. Lanjut lagi, terlalu asin Neng Manis Abang Sayang, itu bisa tambahin potongan kentang ya. Jadi kentangnya akan menyerap kelebihan garam sehingga rasanya menjadi seimbang tuh. Misalkan lagi bikin sayuran gitu Neng Manis Abang Sayang, si Jangkau Siar, waduh asin banget nih, kenapa nih, mau kawin apa gimana kan gitu ya kata orang ya. Kalau masakannya keasinan kayak mau kawin nih ya. Nah kalau udah kayak gitu, tambahin aja kentang supaya rasa asinnya tuh berkurang Neng Manis Abang Sayang. Lanjut lagi, rasa tawar atau hambar itu bisa ditambahkan dengan 1 sendok makan cuka untuk memperkuat rasa. Pantesan ya kalau di tukang bakso gitu suka ada cuka gitu ya Neng Manis Abang Sayang ya. Cuka sama cuka gitu maksudnya. Ternyata cukanya ini bisa mengobati rasa tawar dan hambar ya. Kalau Neng Manis Abang Sayang sedang ada di hubungan yang hambar, boleh tuh tambahin cuka ya, asik. Masuk Pak Eko. Lanjut lagi, berbau atau rasanya angus ya Neng Manis Abang Sayang, tambahkan perasan lemon juga nih atau jeruk nipis untuk menghilangkan bau-bau pada masakannya seperti itu. Kadang kita kalau tumis yang namanya bawang tuh suka kelewatan ya, suka agak maunya agak nyengat gitu. Nah ternyata itu bisa ditambahin perasan lemon nanti saat makanannya sudah jadi ya. Nah begitu Neng Manis Abang Sayang, si Jangkau Siar, 7 tips ampuh perbaiki rasa masakan. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang, jangan panik dulu, aduh nih rasanya kurang pas atau rasanya salah nih, harusnya gak kayak gini. Semuanya masih bisa diperbaiki Neng Manis Abang Sayang. Yang penting apa? Kuncinya? Iya betul, komunikasi. Ini dulu kita puterin satu yang lagi nih.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras. Gemes!
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
8: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
9: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu ya?
8: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
9: Diabetes.
8: Lambung.
9: Lambung.
8: Iya.
9: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
8: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box?
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
9: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
8: 130.
9: Per 7.
8: Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
8: sekarang
9: Bu?
8: Sekarang nggak enak.
9: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kembali lagi ketemu sama kembali lagi sama Neng Mentari Sinona Ternate. Tentunya masih di Goyang Pagi Eser. Udah siang nih Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Aduh enak banget nih kalau udah pada masak ya. Apalagi bawain kesini gitu ya, biar Neng Mentari makan juga. Nah Neng Manis Abang Sayang mungkin belum nentuin nih mau makan apa ya siang hari ini. Neng Mentari punya beberapa resep makanan nih untuk Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Yang pertama, di sini kita ada yang namanya cumi bakar. Aduh enak banget lagi Neng Manis Abang Sayang. Datang dari Bianca Arabel ya. Terima kasih Bianca Arabel. Jadi untuk bahan-bahannya, siapkan 500 gram cumi, lalu jeruk nipis, secukupnya garam, margarin untuk menumis, dan juga 4 lembar daun jeruk. Lalu siapkan juga nih 2 sendok kecap manis dan 2 sendok makan saus tomat. Nah kita bikin juga namanya bumbu halus ya Neng Manis Abang Sayang. Siapin 4 buah cabai merah keriting, 2 buah cabai rawit, 5 buah bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 ruas jari kunyit, 1 cm jahe, 1 sendok teh ketumbar, dan juga garam gula pasir secukupnya. Cara buatnya gimana nih? Jadi pertama cuci bersih dulu nih cuminya, lalu lumurin dengan air jeruk nipis dan juga garam. Jangan lupa disisihkan ya. Habis itu sembari menunggu nih ya, meresap itu ya air jeruknya. Kita siapin nih, panaskan dulu margarin, tumis bumbu halus dan juga daun jeruk hingga wangi. Lalu tambahkan kecap manis, saus tomat, garam, dan juga gula pasir. Masak hingga mateng, sampai udah wangi. Terus jangan lupa dikoreksi rasa deh. Setelah itu, cumi yang tadi udah dilumurin sama air jeruk, masukin deh cuminya, masak sampai bumbunya meresap sambil dibolak-balik. Lalu angkat dan sajikan. Ya, ada dapet tipsnya juga Neng Manis Abang Sayang. Pilih cuminya yang seger ya, agar hasilnya lebih empuk dan juga gak bau amis. Lalu, jangan memasukkan cumi terlalu lama agar teksturnya tidak alot ya. Jadi masaknya gak usah lama-lama Neng Manis Abang Sayang. Dan juga nih, lumurin jeruk nipis dan garam secukupnya untuk mengurangi bau amis. Dan terakhir, oleskan bumbu secara merata agar rasanya lebih meresap. Aduh enak banget ya. Lanjut lagi Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Yang berikutnya adalah ayam membakar bumbu kuning nih ya. Masih sama dari Bianca Arabel. Untuk bahannya siapkan 1 ekor ayam, lalu 2 buah jeruk nipis, 3 batang serai geprek, 2 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk, 2 cm lengkuas, garam gula, 2 sendok makan air asam jawa, dan 500 ml air plus krimar. Siapin juga bumbu halusnya ada 8 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 cm jahe, 4 cm kunyit bakar, 1 sendok makan ketumbar sangrai, 3 butir kemiri sangrai, dan juga 1 sendok makan merica bubuk. Cara buatnya gampang-gampang aja, bersihin dulu ayamnya lalu potong menjadi 4 bagian. Beri perasan jeruk nipis, diamkan dulu nih selama 5 menit, kemudian dibilas ya. Lalu panaskan minyak, tumis bumbu halus sampai wangi banget. Lalu masukkan juga nih serai geprek, daun salam, daun jeruk, dan juga lengkuas. Aduk-aduk-aduk sampai rata. Dan masukkan ayamnya deh, aduk sampai berubah warna. Tambah sedikit air krimer dan juga air asam jawa. Lalu beri sedikit garam dan juga gula ya Neng Manis Abang Sayang. Masak sampai empuk dan juga bumbunya meresap. Angkat deh, disajin dengan nasi hangat. Aduh enak banget ya, dikasih tipsnya juga nih. Gunakan ayamnya tuh yang gurih ya, enak banget nih. Gunakan ayam organik ya, agar teksturnya lebih padat dan juga gurih. Lalu panggang sambil dioles-oles deh. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, yuk langsung aja masak ya untuk keluarga tercinta ataupun buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Seperti itu. Oke, nanti Neng Mentari bakal masak lagi, tapi kita dengar dulu lagu yang satu ini.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis abang saya si jangkau siar, gak terasa ya. Udah jam 11 lewat aja nih, di waktunya Neng Mentari pamit undur diri. Terima kasih untuk Neng Manis abang saya yang sudah nemenin. Terima kasih untuk seluruh karyawan dari Radio CBB dan juga anak magang Neng Mentari. Tetap berkarya untuk Indonesia, jam bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ah, gimana goyang paginya?
1: Wah, asik juga ya di goyang pagi.
0: Makanya dengerin terus goyang pagi setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 11 pagi. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.

lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitz?

0: ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain Soyami Gelas.
1: Soyami Gelas?
2: We love it so much!
3: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
6: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Dari Wings Food.
8: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik.

Dengan Sabang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: ketipu kan lu, Neng.
1: Neng manis, abang sayang, sejang kau siar. Radio CWB 105.4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. Ada aku, Sandrina. Pokoknya buat kalian semua, jangan lupa dengerin lagu aku terus yang judulnya Ayo Pacaran.

0: sim, bebê.
1: Depele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning manis sawang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi. Hayu siapa takut. Halo Ning manis abang sayang. Goyang Seksi hari ini ditemenin sama Neng Sol sampai jam 6 sore nanti. Buat Ning manis abang sayang yang mau salam-salam dan request, pantengin terus radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi. Oke. Ini lagu kesukaan aku, Negara Angin, dari Dedi Caknan. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayu siapa takut.

0: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Halo Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Kembali lagi di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut ya. Oke Neng Manis Abang Sayang, apa kabarnya Neng Manis Abang Sayang? Apakah Neng Manis Abang Sayang sehat? Kalau sehat alhamdulillah, kalau sakit segera berobat ya Neng Manis Abang Sayang. Oke deh, daripada lama-lama. Oke, sekarang hari apa sih? Hari Rabu ya, di langkah yang ke 14 di bulan Oktober 2026. Berarti hari Rabu di Goyang Seksi, Neng Manis Abang Sayang bisa request ya. Bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333 deh. Ada siapa di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
1: Ayo siapa takut?
0: Enggak takut, ada dengan siapa di mana?
1: Lasmini di Matraman.
0: Lagi ngapain Lasmini di Matraman?
1: Iya, habis makan dadar telur sama urap.
0: Iya, enak banget lagi urap.
1: Sekarang lagi masak rendang sama ayam goreng.
0: Oh, kamu masaknya itu, tapi makannya urap.
1: Iya. Iya, aku dimakan urap dan itu apa namanya?
0: Telur.
1: Sekarang aku mau masak rendang lagi sama ayam goreng.
0: Aku boleh enggak main? Neng Salah boleh enggak main-main ke rumahnya Neng Lasmini sekarang nih?
1: Ayo main aja. Aku lagi masak ini rendang sama ayam goreng.
0: Coba dong kirimin alamatnya. Aku nanti aku mampir deh ke rumahnya Neng Lasmini.
1: Iya, tapi sih panas sih.
0: Oh, panas banget, ngelekep banget
1: panas
0: ya.
1: Banget.
0: Nggak hujan juga.
1: Iya,
0: ya udah deh.
1: Langsung aja deh Neng Salwa.
0: Apa tuh? Apa lagunya?
1: Lagunya dari
0: siapa?
1: Oh, itu di Rania.
0: Judulnya?
1: Dosa.
0: Dosa dari Rania. Kenapa? Karena kamu habis makan rendang, nggak bagi-bagi ke aku, jadinya dosa.
1: Dia inget sama dosa.
0: Siapa emang yang biar ingat sama dosa?
1: Biasa.
0: Siapa tuh biasanya?
1: Ya biasa lah.
0: Oke deh, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Makasih ya Neng Salwa, semoga Neng Salwa sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Dan panjang umur.
0: Amin, kamu juga selalu sehat selalu ya Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sepertinya gak boleh ngedoain Neng Lasmini ya, masa langsung dimatiin gitu. Padahal kan aku mau doain juga ya, semoga Neng Lasmini panjang umur, sehat selalu, dipanjangkan rezekinya, dipanjangkan kesehatannya juga gitu, dipanjangkan umurnya. Jangan dipanjangkan umurnya aja tapi gak sehat. Semoga sehat selalu ya Neng Lasmini dari Matraman Dalam 2. Terus juga semua Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Oke deh, lanjut yuk di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
2: Ayo siapa takut?
0: Nggak takut sama Neng Murna. Neng Murna gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, kalau baik. Neng Murna lagi ngapain?
2: Lagi dengerin Neng Salwa.
0: Neng Murna sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya udah deh, mau request lagu apa Neng Murnanya?
2: Request lagunya Tamu Tak Diundang.
0: Dari siapa itu?
2: Isdahlia.
0: Tamu Tak Diundang dari Isdahlia ya. Neng Murna udah makan siang atau belum? Pakai apa?
2: Hijau.
0: Kenapa ganti-ganti? Kemarin rendang, sekarang hijau. Ganti-ganti ya.
2: Pengen makan mie aja.
0: Oh, begitu.

0: Wah, aneh nih orang, lakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
9: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
10: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
8: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
9: Boleh, boleh.
8: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
9: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
10: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
11: Radio CBB 105,4 FM.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayo siapa takut. Yang manis abang sayang, karena masih di jam 13:35 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang masih untuk request ya. Bisa telepon di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Halo. Halo. Lah, diangkat dimatiin. Bagaimana ini ya bang ya? Ya udah deh, di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Halo.
1: Assalamualaikum
0: Menggelis yang cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Siapa takut? Takut kemana ya? Takut kemana?
0: baru mulai udah latah aja nih yang cantik.
1: Cantik ya, cantik.
0: Cantik neng Ana Lapah yang cantik tapi latah.
1: Iya.
0: Apa kabarnya? Mau kemana apa?
1: Baik, sehat Neng.
0: Alhamdulillah sehat. Neng Ana gimana kabarnya, sehat?
1: Maupun bolak-balik rumah sakit, bolak-balik rumah sakit, nikmatin aja Neng.
0: Begitu, jadi nikmatin aja prosesnya ya. Semoga cepat sembuh ya Neng ya.
1: Iya, sembuh nanti juga.
0: Amin.
1: Mana kalau gak sembuh?
0: Ya udah, mau request lagu apa Neng Ana?
1: Halo?
0: Mau request lagu apa Neng Ana Lata?
1: Itu lagunya Rita Sugiarto aja ya.
0: Judulnya?
1: Apa ngape? Apa ya? Gunung ya?
0: Gunung? Coba yang apa? Gunung? Emang ada Rita Sugiarto judulnya Gunung?
1: Ada, kalau gak ada ya apa ya? Kebuaya Muntung.
0: Oh ya? Curug Cinulang. Eh bukan ya, itu Rita Cila deh. Salah taruh.
1: Ada kuda,
0: Dilihat gini jadinya. Rita Sugiarto judulnya apa ya? Apa judulnya Rita Sugiartonya?
1: Apa ya? Yang ada apaan? Yang ada apaan lagi?
0: Banyak.
1: Ya udah deh, apa aja aku mau. Yang penting Bunda Rita ya.
0: Abang Romi mau?
1: Boleh, itu cakep juga.
0: Oke deh, nanti lagunya yang saya puterin ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diledekin lagi telepon, jadinya gak fokus Neng Ana Latanya. Ya sudahlah Neng Manis abang sayang, yuk. Yang mau request tadi abang diangkat teleponnya, abang dari Rajak Bang Gulai diangkat teleponnya tapi malah mati gitu. Ya udahlah Neng Manis abang sayang, nanti Neng Sao akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, oh sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya aku kuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box.
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
2: 130.
3: Iya,
2: per 7. Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang
3: Bu?
2: Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: So yummy gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa so yummy favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain so yummy gelas.
8: So yummy gelas,
5: we love it so much.
10: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, yang manis abang sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Rabu tanggal 14 Oktober 2026, saya Wisna Wijaya sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 2247/PD.G/2026/PA.JB telah memanggil.

M. Yunus bin Dadang, tempat tetangga lahir Tangerang, 18 Mei 1992, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal dahulu beralamat di Kampung Sanggrahan, nomor 42 RT 02 RW 07, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat.

Agareta menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Rohani binti Halib sebagai penggugat melawan M. Yunus bin Dadang sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitakan pada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan syarat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak ada tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara M. Yunus bin Dadang Neng Manisa Bangsa yang lanjut pemanggilan sidang berikutnya.
1: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: Masih dari Jalan Haji Pengen nomor 9 Batu Sari Kebun Jeruk Jakarta Barat, Neng Manisa Bangsa yang saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2026, saya Wisnu Wijaya, Sarjana Ekonomi Magister Hukum, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 2201, / pada titik G / 2026, / PA.JB telah memanggil.

Asep Suparno bin Rusdi, tanggal lahir Jakarta 23 Maret 1988, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan security, tempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Jelambar Baru, RT 013 RW 009 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun sekarang tidak dikawal lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara. Fitri Rahayu binti Sugiono sebagai penggugat melawan Asep Suparno bin Rusdi sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitakan tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Asep Suparno bin Rusdi, yang manisa bangsa yang lanjut ke goyang seksi Aisyah Takut.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Nggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan nggak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya aku kuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: sekarang
5: Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128 1009818.

Dari Jalan Haji Pahing nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawari goyang seksi ayo siapa takut. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Balik lagi di goyang seksi sudah jam 14.21 menit waktu di Blik Siar. Berarti waktunya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar mendengarkan informasi dari Neng Sawa. Tapi tadi sebelumnya pas opening aku lupa ya kasih tahu ke Neng Manis Abang Sayang hari-hari apa aja yang diperingati di tanggal 14 Oktober 2026 gitu. Oke, untuk tapi hari ini untuk nasional tidak ada ya Neng Manis Abang Sayang, hanya ada di internasional saja gitu. Kalau di internasional ada yang namanya Hari Standar Dunia atau World Standards Day. Nah, ini momentum global untuk menghargai kontribusi para ahli dalam menyusun standarisasi teknis guna mendukung ekonomi dunia gitu ya. Selain itu juga ada hari lainnya itu Hari Sampah Elektronik Internasional atau International E-Waste Day. Nah, kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan dan daur ulang limbah perangkat elektronik gitu. Nah, selain itu juga ya, ada yang namanya Hari I Love You Sedunia gitu. National I Love You Day. Nah, hari ini hari peringatan tidak resmi untuk saling mengungkapkan kasih sayang dan apresiasi kepada orang-orang terdekat gitu. Oke deh, ternyata tuh tidak hari ini tidak terlalu banyak hari-harinya yang ada di Indonesia, bahkan gak ada ya Neng Manis Abang Sayang, rata-rata adalah hari di internasional saja gitu. Oke nih, kalau kayak gitu Neng Sawa kasih informasi lainnya aja ke Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar gitu. Ini ada informasi mengenai hari ini sih ada informasi datang dari seorang pria berusia 40-an yang mengalami perubahan kulit berupa endapan kekuningan di telapak tangan dan siku setelah menjalani pola makan carnivore. Nah, selama sekitar 8 bulan Neng Manis Abang Sayang. Jadi tuh yang ada di kan ada telapak tangan Neng Manis Abang Sayang, terus ada tuh kan bentuk-bentuknya tuh apa ya namanya? Kayak ukir-ukiran gitu Neng Manis Abang Sayang ya. Nah, itu berubah menjadi warna kuning-kuning gitu Neng Manis Abang Sayang. Nah, pola makannya mencakup konsumsi keju dalam jumlah ekstrim, terus serta selain keju ada olahan keju lainnya gitu, olahan susu lainnya seperti mentega serta hamburger juga dengan tambahan lemak gitu. Nah, pemeriksaan menunjukkan kadar kolesterol totalnya mencapai lebih dari 1000 mg Neng Manis Abang Sayang. Nah, kondisi ini disebut dengan cheesy hands atau xanthoma, yaitu penumpukan lipid di jaringan kulit yang dapat muncul ketika kadar lemak dalam darah sangat tinggi gitu. Nah, kolesterol tinggi itu tuh gak selalu menimbulkan gejala yang gampang terlihat loh Neng Manis Abang Sayang ya. Ini gak bisa ditangani. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko. Oh, salah. Jika Neng Manis Abang Sayang gak tangani secara cepat yaitu ketika sudah muncul tanda-tandanya gitu. Nah, dia akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular termasuk serangan jantung serta stroke Neng Manis Abang Sayang. Nah, kasus ini menjadi pengingat kalau misalkan kita tuh gak boleh melakukan pola makan yang ekstrim gitu, yang akan membawa kita, mendatangkan kita kepada resiko kesehatan gitu. Meski seorang merasa lebih bugar ya, Neng Manis Abang Sayang merasa lebih sehat ketika Neng Manis Abang Sayang melakukan pola makan yang ekstrim, lebih sehat, lebih bugar. Tapi Neng Manis Abang Sayang pasti ada sisi negatif kalau segala sesuatunya tidak seimbang gitu tuh ya. Jadi makanlah yang seimbang Neng Manis Abang Sayang. Maksud seimbang adalah cukup sayuran, cukup buah-buahan, cukup ikan-ikanan, protein ya, cukup semua-muanya gitu. Jangan berat sebelah aja gitu. Ini kan kebanyakan makanan olahan susu gitu ya, seperti dari keju, terus juga tadi apa?
tadi apalagi tadi sus dari keju, terus juga ada mentega ya, terlalu banyak juga tidak baik. Boleh mungkin dimakan bagus, tapi kalau misalkan terlalu ekstrim ya, nanti mendatangkan penyakit-penyakit yang beresiko gitu ya. Ya sudahlah Neng Wanisa Bang Sayang, kalau mau sehat makan makanan yang seimbang saja ya. Sayur-sayuran juga gak boleh terlalu, gak boleh terlalu banyak, karena ada beberapa sayuran yang emang gak boleh dikonsumsi terlalu banyak. Oke deh Neng Wanisa Bang Sayang, jangan kemana-mana karena Neng Sol akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seks.

0: ketua panitia.
1: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
2: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
1: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
2: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
1: Emang segitunya?
2: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
1: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
2: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
1: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
2: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
3: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
4: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
5: Eh, mundur, Mir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses, isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
6: Dari Wings Food.
9: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

Neng Wan Sabang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, nggak apa-apa sih, Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping kres-kres gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
8: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
9: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
10: Ariel.
11: Hai semua.
12: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
11: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ril.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Rani Sabang Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut yang Manis Sabang Sayang. Okay. Karena habis azan asar ya yang Manis Sabang Sayang, berarti sudah sore gitu. Buat yang Manis Sabang Sayang yang belum sholat asar, jangan lupa sholat asar juga ya. Terus juga buat yang Manis Sabang Sayang karena sudah sore, jangan lupa mandi sorenya biar gak bau ya. Terus juga buat yang Manis Sabang Sayang yang belum makan siang tadi, jangan lupa untuk makan siang karena cuacanya sedang seperti ini. Kadang hujan, kadang panas seperti sekarang, panas banget Neng Manis Abang Sayang, penter ya. Nah, jadi kita harus rajin-rajin makan, makan makanan yang sehat, atau Neng Manis Abang Sayang jangan pernah kosong perutnya. Terus juga jangan jajan sembarangan, jangan minum es terus ya, karena cuacanya lagi gak menentu gitu. Nanti bisa datang sakitnya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang sekarang Neng Salwa mau sapa-sapa aja dulu ya, karena udah jam 15:22 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang salam-salam. Tapi sebelum Neng Manis Abang Sayang yang salam-salam, Neng Salwa aja yang sapa-sapa kayak gitu ya. Oke, di Goyang Fans Radio CBB Solvi 5.4 FM ini ada Abang Kamin Kan, Goyang Seksi Hayu Siapa Takut hadir nih Neng Salwa. Sambil ngulik kita ya, monitor aja, mau request lagunya dari Arsaf Gembala Cinta, judulnya Gembala Cinta gitu. Gembala Cinta ya Neng Manis Abang Sayang. Terus juga nih, terima kasih buat Neng Salwa dan selamat bertugas aja buat Neng Salwa. Oke. Terus ada Neng Norma dari Pedurenan. Ada Neng Analata. Assalamualaikum Neng Salwa. Tadi kan lagunya udah Neng Salwa puterin ya. Gue yang seksi Hayu Siapa Takut. Ada juga siapa lagi di sana? Ada Neng Hikmah Alatas ya hadir. Selamat siang Neng Salwa, Goyang Seksi Siapa Takut. Request dong say, judulnya Kehancuran Cinta. Kehancuran Cinta dari Ratmi Anjani. Nanti lagunya Neng Salwa puterin ya. Ditunggu saja Neng Manis Abang Sayang. Terus juga ada siapa lagi di sana? Baang Alebon dan Farel ya. Terus juga ada siapa lagi di sana? Bang Alforsin dari Cidodol. Terus juga ada, udah sih. Kalau misalkan di WhatsAppnya ada siapa di WhatsAppnya CBB? Ada Bang Saipul ya. Ya Allah, Bang Ipul apa kabar? Assalamualaikum Neng Salwa, apa kabar? Pondok Indah menuju TB Simatupang macet. No, Neng Manis Abang Sayang yang mau lewat Pondok Indah menuju TB Simatupang, kalau kata orang yang ada di jalannya nih, kata Bang Ipol, macet gitu. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang berhati-hati ya, atau mungkin bisa dihindari, jangan lewat situ dulu ya. Terus juga ada siapa di sini? Ada Neng Nurlela ya. Terus ada Bang Golai hadir ya Neng. Request lagunya Rani. Oke, nanti ya. Terus juga ada Neng Analata, Neng Warna, Neng Lasmini Matraman dalam dua. Oke. Selanjutnya, terus juga ada Pak Jaka, fans setia waktu di Tangerang, sekarang datang tinggal di Jalan Kaliurang kilometer 13 Jogja. Halo, salam kenal bersama Neng Salwa ya Abang ya. Terus juga kalau misalkan di Facebooknya Cakti Budi Bakti, ada Neng Eli Agustin. Assalamualaikum, selamat sore Neng Salwa, Pekarungan Sukodono Sidoarjo hadir ya. Salam untuk Bang P.I. Mantulangka, Neng Milani Azza, Bang Tentrem-Tentrem Adem, Bang Koko Sunarko. Terus juga ada Bang Ahmad Hudori, Bang Anim Beka, Bang Soka, Neng Nining Panyusuhan, Bang Abah YSL Samplangan, Bang Bobo, Bang Rahman Diski, Neng Aminah, Briti Kembaran, Neng Mardiana Diana, Neng Siti Umiatun. Terus juga buat aku ya Neng Salwa. Terus juga ada Neng Milani Azza. Terus juga ada Neng Milani Azza dari Duri Kepahadir ya. Terus juga ada Bang Abah YSL dari Gianyar Bali hadir. Goyang Seksi, assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, bahagia, dilancarkan rezekinya, amin ya. Oke, kalau di WhatsAppnya masih ada lagi nih Neng Manis Abang Sayang yang baru masuk ya. Ada Neng Suminah dari Palmerah. Neng Salwa, request lagunya Bunda Korla. Selamat buat anak-anak sister, semoga semangat kerjanya.
makasih ya Neng Salwa. Sama-sama. Oke deh, buat Neng Manis Abang Sayang nanti Neng Salwa akan kembali lagi sama gue. Dan buat Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana karena Neng Salwa. Buat Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana karena Neng Salwa akan kembali lagi sama gue dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tapi di gue yang seksi ya, siapa takut.

0: Neng Manis Abang Sayang Sedang Kau Siar, tahu nggak sih bahwa daun pepaya nggak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk Neng Manis Abang Sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milkis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkis melon, gratisnya milkis mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
3: Milkis ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkis favoritmu. Milkis, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut Neng Manis Abang Sayang. Oke deh, karena sekarang sudah jam 15:49 waktu di Bilik Siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang untuk salam-salam bisa telepon di 0895-2054 atau di 0215-3633 ya. Oke deh, kalau kayak gitu Neng Salwa aja nih kasih informasi buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Neng Manis Abang Sayang, siapa di antara Neng Manis Abang Sayang yang mendengarkan radio CBB 105,4 FM yang mau menjaga kesehatan jantungnya? Nah, ini Neng Salwa punya nih makanan yang bagus untuk menjaga agar jantung Neng Manis Abang Sayang sehat sampai tua gitu. Nah, makanan menjaga kesehatan jantung bisa dimulai dari makanan yang kita konsumsi setiap hari loh Neng Manis Abang Sayang. Misalkan nih yang pertama ada ikan salmon gitu. Ini kaya akan omega 3 yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung Neng Manis Abang Sayang gitu. Terus juga nih ada oatmeal. Ini kaya akan serat beta glukan yang dapat membantu menurunkan kolesterol jahat gitu. Selain itu juga ada alpukat yang mengandung lemak tak jenuh yang bisa membantu menjaga kadar kolesterol Neng Manis Abang Sayang. Tapi alpukat tuh emang enak banget ya Neng Manis Abang Sayang. Aku tuh suka banget sama alpukat. Tapi nggak ditambahin gula kan, biasanya kan ada orang-orang yang kalau makan alpukat tuh harus pakai susu, pakai kental manis gitu, terus atau bisa juga pakai gula, tapi itu kan jadi manis giung gitu ya. Nah, biasanya Neng Salwa tuh kalau makan alpukat ya udah alpukatnya aja, itu enak banget ya, enak banget Neng Manis Abang Sayang. Kalau misalkan alpukat adalah orang, aku sudah aku pacarin Neng Manis Abang Sayang ya. Terus juga ada kacang almond yang dapat mengandung lemak sehat serta serat untuk selain lemak sehat, serat dan ada juga dia juga mengandung yang namanya mineral yang dapat mendukung kesehatan jantung Neng Manis Abang Sayang. Selain itu juga nih ya, ada sayur bayam. Ini dapat menyehatkan tubuh Neng Manis menyehatkan jantung Neng Manis Abang Sayang karena si bayam ini mengandung kalsium kalsium folat dan senyawa alami itu sana kecil banget dan senyawa alami yang mendukung kesehatan pembuluh darah juga Neng Manis Abang Sayang. Selain itu ada tomat yang dapat menyehatkan jantung Neng Manis Abang Sayang karena kandungannya yaitu likopen antioksidan yang mendukung kesehatan jantung juga gitu deh. Oke deh, selanjutnya nih ada ikan kembung sama kayak si salmon. Kan dari waktu itu Neng Salwa pernah bilang kalau ikan kembung dan ikan salmon memiliki kandungan yang sama persis. Jadi kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang belum punya rezeki untuk membeli ikan salmon, ada rezekinya hanya untuk membeli ikan kembung, bisa Neng Manis Abang Sayang karena kandungannya yang sama, yaitu mengandung omega 3 yang relatif terjangkau dan baik untuk kesehatan jantung juga. Selain itu ada tempe serta minyak zaitun ya. Oke, Neng Manis Abang Sayang, tadi itulah makanan-makanan yang bisa Neng Manis Abang Sayang konsumsi setiap hari. Ada ikan kembung, alpukat, oatmeal, tempe sampai dengan ketomat ya, yang mengandung nutrisi yang untuk mendukung kesehatan jantung serta pembuluh darah gitu. Kandungan omega 3, serat, antioksidan serta lemak ya, lemak sehat dapat membantu menjaga kolesterol dan tekanan darah Neng Manis Abang Sayang gitu. Namun ya Neng Manis Abang Sayang, manfaatnya tetap tergantung nih pada pola makan secara keseluruhan. Jadi jangan terpacu sama salah satu makanan aja gitu. Neng Manis Abang Sayang bisa batasi garam, gula tambahan, dan lemak jenuh untuk membantu menurunkan resiko penyakit jantung gitu ya. Oke deh kalau begitu,
tidak ada satu makanan yang bisa mencegah penyakit jantung sendirian gitu. Neng Manisa Bangsaeng harus tetap menjaga pola makan keseluruhan. Jauh lebih penting dibandingkan Neng Manisa Bangsaeng hanya kayak, kan ikan kembung bagus nih untuk jantung aku. Ya udah makan ikan kembung aja setiap hari, apa kagak kembung itu kita ya. Ada makan tempe nanti jadi budak, Neng Manisa Bangsaeng katanya begitu. Jangan ya, seimbang, ada ikan kembung, ada sayuran harus dibarengin. Misalkan ikan kembung terus pakai sayur bayam, itu kan udah mantap, mantap betul ya. Neng Manisa Bangsaeng bisa pakai sambal, itu enak banget nih. Jadi lapar nih sore-sore nih. Ya udahlah Neng Manisa Bangsaeng, nanti Neng Salma kan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Ayo siapa takut.

0: akhir-akhir ini kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil, badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga, sekarang siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut, Neng Manis Abang Sayang. Oke, karena sekarang sudah jam 16.15 menit waktu di bilik siar, berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang untuk request. Bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 02153633. Nih, Neng Bella sama Mama Kayol, Neng Bella sama Neng Cemaranya belum kelihatan nih ya perwujudannya. Oke deh, ini ada requestan datang dari Bang Saiful, minta judul lagunya Perawan Kalimantan, Gadis Kalimantan kali ya, Perawan Kalimantan atau Gadis Kalimantan, coba ketik Perawan Kalimantan, ya Perawan Kalimantan. Sambil menunggu Neng Manis Abang Sayang untuk request, Neng Salam mau cari dulu nih informasi buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar yang sedang mendengarkan radio CBB 105,4 FM ya. Oke, Neng Manis Abang Sayang, hari ini informasinya adalah agak ngantuk ya Neng Manis Abang Sayang, karena cuacanya sebenarnya panas di luar, tapi kalau di dalam radio sini dingin banget Neng Manis Abang Sayang hari ini, gak yang sepanas kemarin gitu. Nah, ngomong-ngomongin tentang panas dah, kita kan berarti ngomongin cuaca gitu ya. Ini ada berdasarkan data resmi dari BMKG, sebagian besar wilayah Jakarta akan mulai masuk musim hujan pada November 2026 nih.

bulan Desember 2026 di antara semua wilayah yang ada di Jakarta selain Jakarta Utara itu akan dimulai di November 2026. Nah, prediksi curah hujan kumulatif bulanan deterministik BMKG menunjukkan bahwa deterministik BMKG menunjukkan bahwa Jakarta Utara bersama Kepulauan Seribu ya, Neng Manisa Bang Sayang, dan beberapa wilayah lainnya baru akan didominasi hujan secara intensitas dengan kategori tinggi ya pada bulan Desember 2026. Kenapa sih musim hujannya telat ya Neng Manisa Bang Sayang? Ngerasanya kan harusnya biasanya dari September itu tuh kita sudah mulai turun-turun hujan. Ini hujannya pun jarang ya, hujan sih cuman emang yang gak setiap hari gitu, gak yang selalu hujan, cuman ya seminggu adalah sekali dua kali. Cuman ini sampai bulan Oktober menuju bulan November hujan tidak kunjung datang ya Neng Manisa Bang Sayang ya. Nah, musim hujan 2026-2027 ini dikategorikan ya lebih lambat atau mundur dari kondisi normalnya. Hal ini tercatat di 332 zona musim sebanyak 50,76% luas daratan Indonesia gitu. Selain itu, BMKG memprediksi nih durasi musim hujan kali ini akan lebih pendek dari biasanya. Kenapa coba ya? Untuk separuh wilayah di Indonesia saja gitu. Nah, buat kan ya Neng Sawa selalu ngingetin buat Neng Manisa Bang Sayang kalau misalkan di jam 5 sampai jam 6 sore itu untuk selalu membawa apa coba? Payung serta jas hujannya, atau mungkin yang Manisa Bang Sayang yang mungkin kerjanya pakai sepatu, nggak mau sepatunya basah nanti terguyur hujan, mungkin sepatunya bisa ditinggal di kerjaan, atau yang Manisa Bang Sayang bisa membawa tas yang anti air ya untuk menyimpan sepatu dan lain-lainnya ya supaya tidak kena hujan gitu. Terus Neng Manisa Bang Sayang bawa deh salinannya, yaitu sendal jepit ya Neng Manisa Bang Sayang. Jadinya Neng Manisa Bang Sayang gak sering-sering cuci sepatu, apalagi di musim hujan nanti matahari gak kelihatan-kelihatan. Nanti Neng Manisa Bang Sayang bingung ya jemurnya di mana kalau gak di belakang kulkas. Biasanya di belakang, tapi belakang kulkas aku pun lama Neng Manisa Bang Sayang keringnya. Biasanya ya, biar cepat kering ya, kalau jemur sepatu, jemur yang basah-basah itu di depan apa sih namanya tuh, sesuatu yang panas ya, misalkan kipas angin AC tuh yang di luarnya buat pembuangannya. Nah, itu bisa pakai itu Neng Manisa Bang Sayang kalau misalkan emang ada sihnya di rumah ya. Kalau kagak ada Neng Manisa Bang Sayang, pantengin aja itu kipas angin ke arah cucian yang emang Neng Manisa Bang Sayang mau jamur gitu. Ya sudahlah Neng Manisa Bang Sayang, nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Ning Manis Abang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2026, saya Wisnu Wijaya sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 2247/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. M. Yunus bin Dadang, tepatnya tanggal lahir Tangerang, 18 Mei 1992, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Kampung Sanggrahan, nomor 42 RT 02 RW 07 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat.

Agar datang menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 16 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Muhanni binti Halif sebagai penggugat melawan M. Yunus bin Dadang sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan pada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak ada tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditempat oleh pengadilan yaitu Radio CBB 1,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara M. Yunus bin Dadang, Neng Manis Abang Sayang, lanjut pemanggilan sidang berikutnya.
1: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Neng Manis Abang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2006, saya Wisnu Wijaya, Sarjana Ekonomi Magister Hukum sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 2214/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Purwadi bin Sumino. Purwadi bin Sumino, tempat tanggal lahir Jakarta, 13 Februari 1995, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Utama Sakti 1, RT 013, RT 08, RW 07, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat. Sekarang tidak ditemukan keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat.

Agarata menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Rubiati alias Rubiati binti Bakrun sebagai penggugat melawan Purwadi bin Sumino sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepada gugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tempat tinggal dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Purwadi bin Sumino yang manisah bangsa, yang lanjut ke panggilan sidang berikutnya.
1: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, yang manis abang sayang, lanjut ke pemanggilan sidang.

Pada hari ini Rabu, tanggal 14 Oktober 2026, saya Wisna Wijaya sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 2254/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Anwar Sanusi bin Andung, tempatan tanggal lahir Bogor, 17 Juli 1980, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjahit, tempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Kalianyar 10, Gang 2, nomor 26, RT 08, RW 09, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat.

Agra Tang menghadapi buka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 16 November 2006 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Suminarsi binti Supandi sebagai penggugat melawan Anwar Sanusi bin Andung sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak ada tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Anwar Sanusi bin Andung, yang manis abang sayang. Lanjut ke gue yang seksi, hai siapa takut.
1: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih, Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
3: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
5: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
6: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
7: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
6: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
7: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
6: Ini sarap kejepit.
7: Hah, lu sarap kejepit?
6: Iya.
7: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
6: Emang apa Pak Eri?
7: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
6: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
7: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
6: Nah tuh.
7: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh, Bi.
6: Dia pake.
7: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
6: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adeknya sakit, bukan dikasih tahu duluan, kek. Ini mah orang lain.
7: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
6: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
7: Ngapain?
6: Pinjem duit ngapa? Bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88-nya.
7: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
6: Depok.
7: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
6: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
7: Apa-apa, ngepas-ngepas. Udah, gue bagus, gue beliin. Nah, ya, gue jalan dulu.

5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Astagfirullahaladzim. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu, siapa takut Neng Manis Abang Sayang. Oke, karena sekarang sudah jam 17 lewat 10 menit waktu di bilik siar ya. Aduh, hari ini ruang siaran agak dingin banget ya Neng Manis Abang Sayang, bikin ngantuk karena nggak tahu, dingin aja gitu hari ini, nggak yang sepanas biasanya gitu. Ini dingin banget Neng Manis Abang Sayang, bikin kayak lagi di kamar tidur gitu karena anginnya sepoi-sepoi banget ya. Ya udahlah Neng Manis Abang Sayang nih, daripada lama-lama ya Neng Salwa, biasanya kan kalau sudah jam 5 berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang mendapatkan haknya. Haknya apa sih? Yaitu mendapatkan informasi seputar lalu lintas yang ada di Jabodetabek gitu. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang, Neng Sayang Abang Manis, berarti waktunya buat informasi lalu lintas dari Neng Salwa buat Neng Manis Abang Sayang yang mau pergi, yang baru mau pulang kerja, atau mungkin yang jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang mau pergi, mau jalan-jalan sama pacarnya, atau baru mau pulang kerja, ya ini berguna banget gitu ya. Okay, ini untuk wilayah Jakarta Selatan ya Neng Manis Abang Sayang, tepat tadi Jalan Cipete Raya menuju Fatmawati ya Neng Manis Abang Sayang, ini padat banget ya. Kemudian di Jalan Panglima Polim menuju Blok M padat juga. Oke, selanjutnya dari Jakarta Selatan kita pindah ke Jakarta Timur ya. Di Jalan Pemuda menuju Rawamangun padat, Jalan Ahmad Yani menuju Pulau Mas padat juga. Selanjutnya adalah Jakarta Barat, Jakarta Barat ya, tepatnya di Jalan Panjang menuju Kebon Jeruk padat, Jalan Joglo Raya menuju Meruya ramai lancar. Kemudian selanjutnya adalah Jakarta Pusat, di Jalan Gunung Sahari menuju Pasar Baru lancar, Jalan Cikini Raya, Cikini ke Gendang dia itu enak, kayaknya enak dia lagu itu deh. Jalan Cikini Raya menuju Menteng lancar juga. Selanjutnya adalah wilayah Jakut ya, yang katanya nanti mendapatkan musim hujannya agak telat ya. Warga Jakut nih di Jalan Enggano menuju Tanjung Priuk ramai lancar, Jalan Boulevard Barat menuju Kelapa Gading padat. Selanjutnya adalah wilayah dari Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta. Kita pindah ke mana? Ke Bogor dulu ya. Di Jalan Raya Tajur menuju Pakuan padat, Jalan Soleh Iskandar menuju Yasmin padat juga Neng Manis Abang Sayang. Berarti enggak cuma Jakarta doang yang padat, tapi untuk wilayah Bogor sama ya, padat juga. Selanjutnya adalah wilayah mana ya? Depok, Bekasi atau Tangerang ya? Kita pindah dulu kali ya, yang agak deketan dikit ke Tangerang dulu ya, di Jalan Hemat Tamrin MH

Tamrin menuju Cikokol nih manis Abang sayang padat. Jalan Mogot menuju Batu Ceper ramai lancar. Selanjutnya adalah wilayah Depok di Jalan Margonda Raya menuju Pocin Pondok Cina ramai lancar. Kemudian di Jalan Kartini menuju Beji padat. Dan yang selanjutnya adalah yang terakhir banget nih ya, warga Bekasi ya, dengarkan baik-baik. Mau ke Bekasi, mau ke mana sih? Ya, ini kalau di Bekasi, tepatnya di Jalan Ahmad Yani menuju Summarecon Bekasi padat. Jalan IR Haji Juanda menuju Bula Kapal padat juga. Jadi hari ini rata-rata ya adalah jalan-jalan yang lancar, ada yang ramai lancar, bahkan ada yang padat banget, tapi rata-rata padat ya karena masih hari weekday gitu. Betul ya? Betul kan, hari sekarang hari apa sih? Hari Rabu gitu. Jadi masih jam-jamnya dan sekarang ya yang manis Abang sayang, FYI ya, kalau kemarin-kemarin kan sepi jalanan karena apa? Karena anak sekolah libur. Nah sekarang hari ini ya, anak-anak sekolah sudah mulai masuk. Sudah kemarin sih ada yang masuk, cuman itu di kelas 12, kelas 9 sama di kelas 6 karena sedang melakukan tryout TKA. Nah sekarang ya mereka sudah mulai masuk di kelas 1 sampai 6 nya semuanya sudah masuk. Dari SD, SMP sampai SMA sudah mulai sekolah lagi. Jadi ya sore ini mungkin Neng Manis Abang Sayang pulang kerja akan bebarengan, berbentrokan dengan pulangnya anak sekolah gitu. Dibandingkan kemarin jauh lebih ramai begitu Neng Manis Abang Sayang. Oke deh ya Neng Manis Abang Sayang. Selanjutnya nih buat Neng Manis Abang Sayang yang mau keluar rumah karena dengar-dengar dari BMKG akan di bulan-bulan menuju November ini akan banyak turun hujan. Jadi Neng Manis Abang Sayang kalau mau keluar rumah ya jangan lupa untuk apa? Untuk membawa jas hujan serta payungnya ya. Atau Neng Manis Abang Sayang yang mau keluar rumah jangan lupa memakai helm serta sabuk pengamannya ya Neng Manis Abang Sayang. Terus juga nih buat Neng Manis Abang Sayang yang mau ngapain ya? Yang mau keluar rumah jangan pernah melanggar aturan lintas karena aturan dibuat untuk dipatuhi gitu ya. Terus buat Neng Manis Abang Sayang nih yang suka naik-naik ke atas trotoar ya. Trotoar kan punya pejalan kaki. Jadi Neng Manis Abang Sayang enggak boleh naik-naik ke atas sana yang naik motor atau naik mobil. Emang tega. Nanti pejalan kaki jalannya di mana kalau bukan di trotoar? Kalau trotoarnya diambil sama pengguna motor dan pengguna mobil, nanti pejalan kaki jalannya di mana? Nih, buat Neng Manis Abang Sayang juga yang suka masuk ke jalur Transjakarta, jangan ya karena itu bisa membahayakan diri Neng Manis Abang Sayang karena Transjakarta termasuk mobil besar ya. Jadi Neng Manis Abang Sayang enggak boleh masuk-masuk ke jalurnya karena Transjakarta sudah dibuatkan jalur khusus untuk menghindari hal-hal yang emang tidak diinginkan terjadi begitu. Okay. Terus juga buat Neng Manis Abang Sayang yang mau keluar rumah jangan membawa jangan lupa membawa surat berkendaranya seperti SIM, STNK, terus tanda pengenal juga jangan lupa dibawa.

ada aku. Lah, kenapa kamu? Wanita-wanita bongseng jangan kemana-mana. Ini Ayu Ting Ting dengan judul lagunya Sambalado. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi ya siapa tak.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online, gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, dana kecil tuh. Lu ambil handphonenya, ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu, ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
3: Ngantuk.
2: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, Masya Allah.
2: Terus kemarin itu

0: saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Insya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, nggak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah nggak mual lagi. Terus nggak panas gitu loh. Nggak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu Club ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Neng manis abang sayang, dengerin terus 105,4 CBB FM.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, gak kerasa ya sudah jam 17.28 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng manis abang sayang, Neng Salus pamit undur suara ya. Terima kasih buat Neng manis abang sayang yang sudah salam-salam, sudah request, juga sudah mendengarkan Neng Salus membacakan informasi gitu, oke? Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, pantengin terus radio CBB 105,4 FM. Karena setelah ini ada goyang lagu aja dan goyang malam yang akan ditemani oleh penyiar-penyiar yang manis abang sayang. Makanya tetap pantengin terus radio CBB-nya, oke? Oke, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumbo lak balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Goyang Seksi, goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518.

0: Rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya.
4: Nama saya Haryanto, saya 60, alamat Jati Mulia, RT 03 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Karena di leher operasi, ambil lancar, berhubung masih ada macam kayak telur gitu, Pak. Telur terus baris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
5: air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
4: Alhamdulillah, sehingga seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya? 10
4: botol.
5: Berarti 2 botol kurang.
4: Alhamdulillah, ini kempes ini kelenjarnya ini.
5: Oh, kempes.
4: Yang di leher, sama yang di ketiak ini. Kecil gitu lagi.
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, saya bersyukur mengenai syariat dan Alhamdulillah Tuhan kepada Ayatul Bambu, Habibur Rahman.
5: Amin.
4: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk dokter gini.
5: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: CBB Radio 105,4 FM.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: PSBB.
1: Ah, capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
2: Kenapa sih, Neng?
1: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
2: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
1: Apa tuh?
2: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
1: Wah, mau ikutan ah.
3: Yuk.
1: Di Goyang Malam, asiknya makin pop.

105,4 CBB Bandar Langdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih manis abang saya sejak kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di Goya malam ini nih manis abang saya bakal ditemenin sama Bang Revan yang pastinya dari jam 7 sampai jam 11 malam nanti ya.

105,4 CBB Bandar Rangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Saya sejak kau siar di goyang malam ini, Neng Manis Abang Saya nanti bisa curhat nih ya. Gak cuma curhat aja, nanti curhatannya bakal dibahas nih dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam nih, Neng Manis Abang Sayang ya. Dan nanti Neng Manis Abang Sayang juga bisa kasih pendapat atau kasih saran nih, dan nanti pasti bakal dapat lagu dari Abang Revan ya. Nah, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau ikutan nih, gampang banget caranya. Tinggal ketik nama Neng Manis Abang Sayang spasi curhat di goyang malam. Nah, tinggal diketik aja tuh curhatannya di situ ya. Tenang aja, nanti bakal dipilih salah satu sama penyiar goyang malam ya. Dan dipilihnya yang pastinya yang seru, yang menarik buat dibahas nih. Nah, yang mau kirim curhatannya gampang banget, tinggal kirim aja di 0895-2010-54 ya, ke WhatsAppnya CBB. Dan kebetulan nih Abang Revan udah pilih salah satu curhatan dari Neng Manis Abang Sayang yang menarik ya, yang bakal Abang Revan bahas di malam ini nih. Jadi Neng Manis Abang Sayang, ini Abang Revan dapat curhatan dari Bang David namanya nih. Jadi kata Bang David, dia itu mau curhat nih. Curhatannya ya. Jadi dia ini mau curhat nih Neng Manis Abang Sayang. Jujur ya, makin dewasa tuh hubungan percintaan bukannya makin gampang, malah makin ribet. Waduh, ribet gimana tuh Bang? Terutama buat kita-kita nih yang terjebak di zona abu-abu. Apa tuh zona abu-abu tuh? Zona abu-abu alias status teman tapi rasa gebetan. Oh, ini Abang Revan tahu nih. Ini kalau di zaman sekarang nih ya, di era-era sekarang Gen Z ya, ini tuh namanya ini nih HTS namanya Neng Manis Abang Sayang ya, hubungan tanpa status. Jadi teman tapi rasa gebetan. Ya gitulah pokoknya lah. Maksudnya Bang David nih, Neng Manis Abang Sayang, kita tuh sering banget ya kayak nongkrong bareng. Terus ya kan punya WhatsApp sekarang ya, jadi ngobrol setiap hari di WhatsApp. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh ngobrol terus ya di WhatsApp ya, kayak chatan gitulah. Bahkan saling tahu kebiasaan jelek masing-masing. Tapi lucunya status resminya tuh gak ada. Jadi mau dibilang teman, tapi kok perhatiannya lebih dari sekedar teman ya, bukan sebatas wajar ya. Mau dibilang pacar, tapi tiap ditanya status jawabannya ketawa-ketawa doang. Lumah kayak sahabat gua aja. Nah ini nih yang bikin Bang David ini kayak bingung dan ketawa-ketawa sendiri aja. Makanya dia nih curhat ke Bang Revan dan Neng Manis Abang Sayang nih. Kira-kira nih kalau misal di posisi kayak gini nih, digantung di status hubungan tanpa status ya, kayak teman tapi rasa gebetan, kata Bang David teman rasa gebetan. Kalau kata Bang Revan, hubungan tanpa status nih di zaman sekarang nih ya, kayak gini bakalan apa sih yang bakalan Abang Revan dan Neng Manis Abang Sayang lakuin? Apakah bakal tetap pertahanin hubungan kayak gini, atau mending saat-saat nembak duluan biar gak buang-buang waktu? Nah ini menarik nih Neng Manis Abang Sayang ya. Ini yang curhat nih cowok nih, sesama cowok nih ya. Jadi dia curhat ke Abang Revan, sesama cowok, dia juga cowok. Kalau Abang Revan ngasih pendapat dan sarannya nih sebagai cowok ya, itu jangan ngegantung, malah kebalik. Jadi bukan Bang David yang digantung, tapi Bang David yang ngegantung. Nah jadi sebagai cowok tuh harus sat-set langsung ya, ngomong aja apa adanya. Jadi gak usah kayak kalau misal nih takut ditolak atau apa tuh, jangan. Jadi yang penting jujur dulu aja. Kalau emang dianya masih mau temenan, ya kita bilang aja, kita tuh jujur aja, kita tuh ada perasaan gitu. Tapi emang jangan ngajak pacaran atau jangan ngajak hubungan. Jadi yaudah, yang penting udah jujur dulu aja.

dia responnya gimana. Kalau misalnya ke depannya dia tetap oke-oke aja, mungkin ke depannya bisa dibuat ditanyain nih kira-kira gimana, mau dilanjut ke hubungan yang lebih serius atau enggak. Tapi kalau misalnya dia setelah tahu kita ada perasaan dan dia enggak nyaman, jadi oh mungkin emang udah waktunya udah kali ya, mungkin bukan kita orangnya gitu. Mungkin dia emang kita tuh bukan tipe dia, mungkin tipe kita tuh cuma mau dijadiin sahabat aja gitu. Jadi yang penting jujur dulu aja, jangan sampai buang-buang waktu, bener. Jangan sampai buang-buang waktu, nanti malah dia udah kena samber duluan sama orang. Nah jadi gitu, sebagai cowok tuh jangan kelamaan ya. Jadi jangan kelamaan nunggu, jadi lebih baik sat-sat aja. Apalagi emang udah deket banget, udah saling tahu ya kebiasaan masing-masing, apalagi saling menerima kebiasaan, mungkin kebiasaan yang nyeleneh gitu ya, udah saling menerima, udah langsung aja sikat. Jangan sampai malah keduluan sama orang lain. Nah gitu, pendapat dan saran dari Abang Reva. Nah kalau Nemanis Abang Sayang mau ngasih pendapat atau saran, boleh banget ya yang mau bergabung di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Nah ini kalau Abang Reva nih pendapat sebagai cowok nih. Nah kalau Nemanis Abang Sayang yang mungkin perempuan-perempuan, ini gimana? Yang mau ngasih pendapat berbeda juga gak apa-apa nih ya, yang mau bergabung. Nanti Abang Revan bakal puterin lagu buat yang manis abang saya, oke? Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu ya. Buat yang manis abang saya ada Topeng Cinta nih dari Cucu Cahyati. Jangan kemana-mana. Tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Ring manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Rangdut, Jakarta.

0: masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar, masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Sudah jam 7 lewat 49 menit waktu beli siar, neng manis abang sayang masih sama nih ya. Masih membahas curhatannya Bang David nih yang tadi ya. Kalau misalnya dia tuh curhat nih, katanya makin dewasa tuh hubungan percintaan bukannya makin gampang tapi malah makin ribet. Apalagi nih sekarang, di zaman sekarang ini ada yang namanya tuh hubungan tanpa status nih. Maksudnya gini nih manis abang sayang ya, kita tuh sering ngobrol bareng ya, kata Bang David nih dia tuh sering ngobrol bareng. Terus berhubungan setiap hari di WhatsApp ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Terus udah saling tahu kebiasaan-kebiasaan masing-masing. Tapi lucunya status resminya tuh gak ada. Kayak hubungannya misal nih, contohnya kayak pacaran tuh kayak gitu tuh gak ada. Jadi cuma teman aja. Nah tapi perhatiannya tuh melebihi dari teman biasa. Kalau mau dibilang pacar, tapi setiap ditanya status tuh jawabannya ketawa-ketawa sambil bilang sahabat gitu. Nah kan jadi bingung sendiri nih Bang Davidnya ya. Makanya dia curhat ke Bang Revan dan yang manis abang sayang. Kira-kira kalau misalnya lagi di posisi kayak gini harus ngapain? Apakah harus dibiarin aja sampai dia sadar, atau sat-sat nih langsung ditembak aja, atau dijujur aja gitu? Nah buat yang manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau saran, boleh banget ya di 0895 2010 54, atau di 0215363333. Oke, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang, di Goyang Malam. Asiknya makin pol-pol-pol. Ini kayaknya suaranya kecil banget deh. Ini iya nih, di sini kayaknya kecil. Nah, kayaknya ada error nih ya. Gimana kabaran nih Neng Murna? Alhamdulillah sehat ya. Tadi udah dengar curhatannya dari Bang David? Udah. Ya. Ya, gimana tuh?
1: Nah, gak asik kalau teman dianggap pacar, itu gak asik, gak mesra.
0: Nah tapi Bang David sendiri tuh punya perasaan, makanya dia tuh mau jujur cuma ragu gitu. Makanya lebih baik gimana sih enaknya gitu?
1: Ya kalau misalnya itu mah ya tembak aja.
0: Nah nih, kan yang Murna sebagai perempuan nih ya, coba kira-kira ada saran gak sih buat Bang David nih? Kan Bang David nih cowok nih, perempuan tuh maunya diapain, mau kayak gimana?
1: Ya kalau nelpon ya, kalau kita nelpon ya angkat aja. Kalau nelpon ya nelpon, ngobrol-ngobrol biasa aja.
0: Maksudnya ini mau menjalin hubungan nih, misal nih sama-sama suka nih, ceweknya suka, cowoknya suka. Nah kadang kan cewek kan nunggu nih. Nah tapi kan lebih baik ada jujur gitu kan.
1: Kalau misalnya ya mending, kalau itu mah mendingan jujur. Mm-mm. Kamu suka gak sama aku gitu.
0: Iya, jadi harus berarti sama nih, kita sependapat ya. Kalau misalnya iya, lebih baik tuh jujur aja daripada ya
1: daripada
0: kayak gini
1: dipendam.
0: Benar, daripada ngegantung kayak gini gak ada status kan. Benar, kalau misalnya emang belum mau ke hubungan yang serius ya, yang penting ya jujur aja, aku ada perasaan
1: aja.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Berarti cewek juga sebenarnya mau ya, langsung dikatakan sejujur-jujurnya ya.
1: Ya iya, kalau cewek kan kalau udah diomong kayak gitu ya pasti mau. Kalau cowoknya diam aja ya, ceweknya dikiranya kan teman.
0: Iya, jadi kalau misalnya sama-sama diem ya sama-sama nggak tahu ya jadinya ya.
1: Iya.
0: Ya, jadi saran buat Bang David dari Neng Murna ini lebih baik jujur aja ya.
1: Iya, jujur. Yang penting kita ngungkapin perasaan kita sendiri.
0: Daripada dipendem ya.
1: Daripada dipendem kan nggak enak. Masa ngobrol aja nggak ada perasaan.
0: Nah itu dia, udah saling tahu kebiasaan masing-masing, lebih baik jujur aja ya.
1: Ya jujur, kamu suka gak sama kamu, soalnya aku ada perasaan sama kamu.
0: Gitu, oke siap, terima kasih nih sarannya bagus nih dari Neng Murna ya. Mau diputerin lagu apa?
1: Puterin lagunya, tak jatuh dari mulut buaya, itu ke lubang singa.
0: Apa tuh, gimana? Gimana judulnya?
1: Dari mulut buaya jatuh ke mulut singa.
0: Dari mulut buaya
1: jatuh ke mulut singa.
0: Dari siapa itu penyanyinya?
1: Nggak tahu, lupa.
0: Oke, ini mau salam-salam nggak?
1: Salam-salamnya buat Polas Mini, Tedinda, Mama Kajol Kat, Cemara.
0: Oke, siap. Nanti lagunya Bang Revan puterin ya.
1: Iya, Abang Revan. Murna mau nanya.
0: Apa tuh?
1: Itu 021 nggak bisa ya?
0: Bisa kok. Kemarin bisa di pas Abang Revan siaran.
1: Soalnya Murna kalau nelfon waktu hari Senin ke Neng Salwa nggak diangkat-angkat. Soalnya pas Murna hari Senin, kota Murna pas habis.
0: Oh, gitu.
1: Karena 021 nggak diangkat.
0: Mungkin suaranya lagi nggak keluar ya. Coba nanti Abang Revan cek ya.
1: Oke Bang Revan, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
1: Hati-hati pulangnya Bang.
0: Siap.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi ada pendapat dan saran dari Neng Murna nih ya. Kalau tadi kan saran Abang Revan dari seorang cowok nih. Nah kalau Neng Murna itu kan cewek, dia tuh cewek ternyata juga pengennya itu jujur aja apa adanya. Kalau misalnya emang ada perasaan, lebih baik diomongin aja gitu, daripada dipendem, cuma jalanin gitu aja kan gak enak ya. Nah jadi ya lebih baik jujur aja nih buat Bang David ya. Nah buat yang manis Abang Sayang yang mau ngasih pendapat atau saran, mungkin ada yang berbeda pendapatnya nih atau sarannya, boleh banget ya. Yang mau bergabung di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Oke. Kalau kita Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang, ada Lukisan Cinta dari Indah Sundari. Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9, Penggilingan, Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Oh, kalau itu. Selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Langdu Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng mana sabang saya kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih di Goya Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 16 menit waktu balik siar nih, neng mana sabang sayang masih sama nih ya. Masih membahas tentang curhatannya Bang David nih yang tadi. Nah, mungkin neng mana sabang sayang baru nyalain radionya nih ya. Dan belum tahu atau belum dengar tadi curhatannya Bang David apa. Oke, Bang Revan bakal bacain lagi. Jadi Bang David nih curhat, katanya makin dewasa tuh hubungan percintaan bukan makin gampang tapi malah makin ribet. Terutama buat dia nih yang sekarang lagi terjebak di hubungan tanpa status nih. Jadi dia tuh lagi deket sama seseorang perempuan ya, yang setiap hari tuh nongkrong bareng, berhubungan bareng ya, kayak ngobrol bareng lah setiap hari lah, dari pagi sampai malam sampai mau tidur lagi kayak chatan di WhatsApp gitu nih manis abang sayang ya. Terus bahkan sama-sama udah saling tahu kebiasaan masing-masing. Tapi lucunya nih gak ada status apa-apa nih manis abang sayang ya, cuma sebatas teman. Tapi pedulinya atau perhatiannya tuh melebihi dari sebatas teman aja. Nah makanya dia nih bingung dan curhat sama Bang Revan nih. Dan yang manis abang sayang, kira-kira kalau di posisi kayak gini tuh lebih baik gimana nih? Apakah dibiarin aja sampai ceweknya ini sadar, atau sebagai cowok nih langsung satset, langsung gas aja gitu. Jangan sampai malah keambil duluan sama orang nih. Nah buat yang manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau kasih pendapat atau saran boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo. Waalaikumsalam, nih Goya Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih, Diana?
1: Main dong.
0: Wih. Gimana? I'm good. Wih, udah berapa lama nih nggak dengar suaranya Diana nih?
1: Kita mau lengkapin 2026 nanti ya.
0: Oh, mau lengkapin? Waduh, jangan dong. Oh iya, lagian kemana aja nih, sibuk ya?
1: Kan radio nggak, radio rusak.
0: Dengan
1: training. Training itu kan kalau lagi nggak sibuk banget, aku stay, walaupun gimana kan, ya nanti ada yang beli atau apa gitu kan, ya udah. Kalau sempatnya Diana buka streaming gitu kan. Karena biasa dong, kalau itu paling aku lebih suka nonton drakon-drakon aja lah dulu.
0: Oh, drama ya, oke. Nah tadi udah dengar curhatannya Bang Dav.

0: dalam hubungannya itu apa nih? Maksudnya apa dia menuntut banyak? Apa cuma enggak, maksudnya kayaknya nih cowok ah biasa aja deh gitu kan.
1: Nah, jadi gini, Bang David nih suka sama perempuan, sama temennya. Nah, tapi dia tuh cuma temenan aja, tapi perhatiannya tuh udah lebih, saling ngasih perhatian gitulah. Perhatiannya udah lebih dari sekedar teman gitu.
0: Si ceweknya juga kasih perhatian.
1: Bener, tapi pas ini ya, ditanya soal status, si ceweknya cuma ketawa-ketawa aja gitu.
0: Ya udah, nggak usah ditanggepin lah. Buat apa ditanggepin? Ya dibikin happy fun aja. Orang tuh dia juga nggak serius kok gitu. Buat apa kita memberikan perhatian yang lebih juga gitu kan? Atau kecuali dia memang mau diajak serius juga atau gimana ya kan? Kalau cuma dia dianggap teman, ya udah teman aja. Lebih baik teman daripada udah kena di hati gitu.
1: Mm-mm. Nah, tapi sama-sama belum jujur nih dua-duanya nih. Jadi si cowoknya ya, Bang David nih belum ngomong dan si ceweknya juga gak ngomong.
0: Iya, sama-sama masih street gitu kan. Masih gak ngomongin gitu kan. Masih sama-sama diam deh ya kan.
1: Nah,
0: mereka itu menilai aja. Menilai dengan sisi positifnya seperti apa, sisi negatifnya seperti apa juga kan. Dia sama-sama saling menimbangkan gitu loh.
1: Nah,
0: sambil dia berjalan, ya kan. Nanti kalau next time-nya ada waktu yang tepat, ya kan, mungkin dia bisa diobrolkan, mungkin dengan senggangannya dia mengungkapkan isi hati lah, ya kan.
1: Betul,
0: betul. Atau enggaknya ya nanti urusan belakang, ya kan.
1: Nah, berarti ya, emang gitu. Emang lebih baik tuh cari waktu yang tepat terus ngomong kan, jujur kan.
0: Ngomong gitu ya udah, mungkin selama ini dia masih udah deh gitu kan, dia perhatiannya kok gue cuma segini juga, kok gue juga, dia juga sama gue gini dan gue juga gitu ya kan. Udah
1: benar
0: ya, aja kalau buat aku mah gitu kan, jadinya ya udahlah jalanin ya udah sejalannya air aja deh gitu kan. Nanti memang kalau ada pas posisinya dia kayaknya ini tepat nih hari ini gue
1: waktunya
0: waktunya atau apa, oke lah yuk sambil ngobrol ya kan, atau ya sambil ngopi-ngopi atau ya di kafe kecil-kecil lah ya gitu kayaknya ngobrol. Kalau dia juga sebenarnya aku juga ada rasa ya, ya udah klop lah gitu kan. Mungkin dia juga satu sisi malu yang satu sisi malu,
1: benar ya kan? Nah gitu. jadi kesimpulannya nih ya, lebih baik mah jujur aja
0: waktu,
1: ya jujur tapi di waktu yang tepat. Nah itu dia,
0: yang tepat itu aja.
1: Jujur di waktu yang tepat.
0: Selama dia perjalanan ini ya dia masih menimbang ya kan.
1: Benar.
0: Takutnya ya selama perhatian, tapi sih yang pacaran nggak perhatian baik pasti dong pacaran pacaran baik ya kan. Nanti kalau udah jadi, ya kan, baru jadi sebulan atau dua bulan, jangan kan gitu deh, seminggu udah putus kan cuma.
1: Benar, jadi emang harus dicari momen yang pas, jadi jujur.
0: Momen yang pas dulu, dan selama dia berjalan kan dia tahu nih, ini gue kayak gini, lo juga kayak gini, gitu kan. Itu aja, momen yang tepat aja kalau menurut dia gitu. Momen yang tepat, suasana yang tepat juga, hati yang tepat juga, hati yang lagi benar-benar lagi.
1: Lagi moodnya gitu. Baik gitu ya.
0: Oke deh, itu aja sih.
1: Oke, siap. Bye. Terima kasih nih pendapat dan sarannya dari Dian nih, bagus ya. Mau diputerin lagu apa?
0: Aku mau lagunya Menari di Atas Duka.
1: Menari di Atas Duka?
0: Ya.
1: Menari.
0: Tapi yang versi cewek ya.
1: Menari di Atas Luka dari Rana Rani.
0: Boleh, yang liriknya lebih baik putih tulang daripada putih mangsa.
1: Oke, siap, nanti Abang Revan puterin lagunya ya. Mas salam-salam kan nih.
0: Ada siapa? Di situ sama siapa?
1: Sendiri aja. Malam kan sendiri nih.
0: Kata siapa sendiri?
1: Lah kan emang sendiri.
0: Kan ada Diana di samping kamu.
1: Waduh, ngeri juga nih ya.
0: Udah kangen gak kan? Gak ada kata-kata ya kan?
1: Iya, benar ya. Sebulan apa dua bulan ini?
0: Pokoknya selalu always lah ya, Bang Reva.
1: Okay.
0: Salam buat semuanya.
1: Siap.
0: Pengurusnya juga sehat selalu. Buat Bang Hendra Asoy juga yang lagi kasih perang sehat ya kan. Semoga cepat sembuh. Buat para pengurus, para fans klubnya CBB sehat semuanya.
1: Amin.
0: Terus sama keluarga besarnya sehat.

0: sehat selalu. Para krunya juga sehat selalu.
1: Amin.
0: Itu aja Bang Revan, nanti pulangnya hati-hati di jalan.
1: Siap.
0: Cuaca hari ini lagi memang lagi
1: panas
0: banget.
1: Betul, panas banget.
0: Ini aja sambil sambil gosok gerahnya.
1: Iya. Oke, siap. Terima kasih Dene ya.
0: Bang Revan atas waktunya.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Nemonis Abang Sayang ya. Pendapat dan saran dari Diana. Katanya ya, mau gak mau ya harus jujur, tapi ditunggu momen yang tepat, ditunggu waktu yang tepat, hati, suasana hati yang tepat juga. Jadi diobrolinnya enak gitu, jadi sama-sama enak. Jadi emang itu waktu atau momen yang tepat itu penting ya, Nemonis Abang Sayang ya. Dan ini buat Bang David, boleh nih dicoba nih saran dari Diana tadi, bagus ya. Oke, buat yang manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau saran yang mungkin sarannya berbeda, boleh banget ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang. Ada Menari di Atas Luka dari Rana Rani. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM, CBB Radio.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Saiz Jangkau Siar masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 49 menit waktu bilik siar Neng Manis Abang Sayang. Masih sama nih ya, masih membahas curhatannya tadi Bang David nih. Kalau misalnya dia tuh makin dewasa, katanya percintaan tuh bukannya makin mudah, makin gampang, malah makin ribet nih Neng Manis Abang Sayang ya. Karena sekarang tuh dia lagi di titik di abu-abu katanya, hubungan tanpa status gitulah. Nah, jadi dia tuh ada punya teman lah yang dekat, seorang cewek ya, dekat sama dia, yang setiap hari tuh nongkrong bareng, setiap hari ngobrol bareng di WhatsApp ya, dari pagi sampai malam, sampai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Terus udah tahu kebiasaan masing-masing ya, udah deket banget lah pokoknya. Nah, cuma pas ditanya status ya nggak ada status apa-apa, cuma temenan aja. Padahal perhatiannya tuh udah lebih dari sebatas teman aja nih Neng Manis Abang Sayang ya. Dan dia tuh sekarang lagi di titik bingung nih, kira-kira apa yang harus dilakuin sama Bang David nih. Nah, makanya dia curhat ke Bang Revan dan Neng Manis Abang Sayang. Kira-kira kalau lagi di posisi kayak gini nih, lebih baik tuh ngambil apa? Lebih baik jujurkah atau menunggu dia sadar? Nah, soalnya kan nih posisi itu ngegantung antara dia yang ngegantung, dia yang gantung atau dia yang digantung sama ceweknya. Nah, buat yang Manis Abang Sayang yang mau kasih pendapat atau ngasih saran, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Repan. Kita ke Bang Repan.
0: Waalaikumsalam, nih Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih Neng Martini?
1: Alhamdulillah sehat baik. Bang Repan sendiri gimana? Udah kangen Bang, udah lama.
0: Wih, kangen nih ya. Padahal kan kemarin Jumat siaran.
1: Iya siaran, tapi kan yang kayaknya enggak dah.
0: Siaran.
1: Iya kali ya, lupa saya.
0: Ah, ini kayaknya nggak dengerin nih ya, lupa nih. Ketiduran kali ya?
1: Tiduran, tapi tiduran kali benar.
0: Iya ya, kali ya. Nah, udah dengar curhatannya Bang David belum nih?
1: Iya, udah insya Allah.
0: Nah, gimana nih menurut tanggapan dari Neng Martini nih sebagai seorang perempuan ya? Gimana nih?
1: Kalau menurut saya sih, ngomong apa, ngomong aja terserah apa adanya, apa jawabannya. Kalau misalnya dia kagak jawabannya begitu, ya udah putus aja. Kalau dia misalnya jawabannya kagak mau, apa nganggap teman maksudnya ya, nganggap teman aja lebih baik, biasa aja mencar gitu, cari yang lain gitu.
0: Oh, jadi menurut Neng Martini nih, daripada buang-buang waktu aja ngasih perhatian ke orang yang salah ya, lebih baik cari yang lain gitu ya.
1: Iya, cari yang lain. Ngomong apa udah ngomong apa terserang. Ngomong terserang dia nggak nganggap, nggak apa gitu. Mending cari aja yang lain, kan bukan dia doang kan?
0: Iya betul. Nah, ini nih dari tadi nggak ada yang ngasih pendapat kayak gini nih.
1: Banyak cewek nyari yang lebih baik gitu.
0: Betul. Nah, jadi jadi yang penting tuh jujur dulu, terus terang dulu. Kalau misalnya emang dia nggak suka atau nggak mau, ya benar cari yang lain aja deh, gitu ya.
1: Ya udah, kalau emang udah nggak suka, nggak gini, udah saya cari teman yang lain buat gitu, udah ngapain pusing-pusing.
0: Nah, iya ya, daripada dibikin ribet setiap malam kayaknya kepikiran, daripada itu ya benar jujur. Kalau dia nggak mau, ya udah kita cari yang lain lagi.
1: Kurangnya ada pasti.
0: Daripada kepikiran terus ya, ya yaudah benar di gas aja ya.
1: Kalau menurut saya lebih baik begitu.
0: Nah, tapi ini sama-sama ngasih perhatiannya lebih gitu. Si ceweknya ngasih perhatian lebih, si cowok juga.
1: Iya, habis gimana kalau dipora-porain nggak dianggap?
0: Iya juga sih ya. Iya ya, benar juga ya, buang-buang waktu ya.
1: Iya, sayang-sayang waktu kalau menurut saya mah.
0: Oke, siap. Ini pendapatnya bagus nih dari Neng Martini ya. Oke, siap. Mau diputerin lagu apa?
1: apaan ya, se inian dah, apa salam sayang dari Umi Elvi belum disetel kan?
0: Udah tadi Elvi bercanda, tadi udah Bang Revan puterin.
1: Oh udah?
0: Iya, bercanda tadi lagunya.
1: Ya, saya baru nyetel ini aja dah, inian dari Arabik aja dah.
0: Apa tuh?
1: Nah, milikku.
0: Milikku?
1: Ya.
0: Milikku dari Arafik. Oke, siap. Nanti Bang Revan muterin lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Iya, makasih banyak ya. Salam-salamnya dikit Bang buat Bang Revan aja, Neng Manis Abang Sayang aja dah ya semuanya. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Ya. Bang Revan juga jaga kesehatan, pulangnya hati-hati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi ada pendapat dan saran dari Meneng Martini. Lah daripada buang-buang waktu ya, mendingan jujur aja. Kalau nggak mau ya cari yang lain aja. Benar, daripada buang-buang waktu ya. Nah ada lagi nih pendapat dari Diana nih, katanya mau dibawa kemana hubungan kita. Aduh udah kayak lagu aja. Ah, lagu apa tuh ya? Kayaknya Bang Revan dulu sering denger deh. Mau di... Ah itu tapi bukan dangdut ya. Jadi ya udahlah ya. Nah jadi ini Manisa Bang Sayang dan Bang David nih. Daripada buang-buang waktu, ngasih perhatian ke orang yang salah, lebih baik cari yang lain aja kalau misalnya dia gak mau. Tapi kalau misalnya dia mau, ya udah jalanin hubungan bareng-bareng yang baik gitu. Yang penting terus terang dulu, jujur dulu, biar sama-sama tahu, saling tahu perasaannya gimana. Oke? Itu aja ya yang tadi dari Neng Martini. Buat yang Manis Abang Sayang yang mau ngasih pendapat atau kasih saran nih, yang mungkin pendapat dan sarannya berbeda, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih. Buat yang Manis Abang Sayang, ada Milikku dari Arafik. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test pak ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena, saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Hei, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
4: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya?
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
4: Udah bisa dikeluarin, dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
3: Jadi nggak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105,5 CBB Bandar Rangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang saya siang kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 15 menit waktu di belik siarin yang manis abang sayang, masih sama nih ya. Masih membahas curhatannya Bang David nih yang tadi, kalau misalnya dia tuh curhat, dia sekarang lagi di fase-fase yang sulit katanya. Katanya percintaan nih semakin dewasa bukannya makin gampang malah makin ribet. Soalnya dia lagi di fase-fase hubungan tanpa status nih. Nah jadi dia tuh punya teman atau ya gebetan lah yang deket ya, cewek yang deket, yang setiap hari tuh ngobrol bareng, terus setiap hari WhatsApp terus ya, dari pagi sampai mau tidur lagi, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh chatan terus di WhatsApp ya sama temennya ini. Dan ya udah tahu nih kebiasaan masing-masing nih ya, dan sama-sama menerima gitu. Tapi kalau ditanya status ya sebenarnya gak ada status apa-apa, cuma teman biasa aja. Tapi perhatiannya tuh lebih dari teman. Nah makanya dia nih bingung nih, kira-kira gimana ke depannya. Makanya dia curhat sama Bang Revan dan yang manis abang sayang, lebih baik dibiarin aja kayak gini, nunggu dia sadar, atau langsung diomongin nih, diobrolin sat-sat gitu, daripada nunggu kelamaan buang-buang waktu. Nah buat yang manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau saran nih, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-33333. Oke, Bang Revan mau cek-cek dulu nih ke WhatsApp-nya CBB ya. Sudah ada dari, nah ini nih, dari tadi kan cewek terus nih ya, seorang perempuan terus yang ngasih pendapat dan saran. Abang Revan mau bacain dari cowok nih, sesama lelaki ya. Ada dari Bang Harun nih. Jadi katanya nih, kalau kata Bang Harun sih gak kuat kalau misalnya digantung kelamaan ya. Hidup ini tuh udah banyak yang dipikirin, masa urusan cinta juga harus dibikin pusing setiap malam. Nah kalau kata Bang Harun nih, saya suka sama seseorang, ya bakal bilang terus terang nih, bukan harus langsung ngajak pakak, bukan berarti harus langsung ngajak pacaran, tapi paling enggak nih kita tuh tahu dulu perasaan masing-masing. Nah bener kata Bang Revan bilang tadi nih. Nah katanya dulu Bang Harun juga pernah deket sama teman kerjanya, sering makan bareng, pulang bareng, bahkan teman-teman kantor tuh udah pada godain nih katanya, cie-cie gitu ya. Tapi Bang Harun sama yang teman dekatnya ini gak pernah ngomong soal perasaan. Akhirnya dia pindah kerja dan dia tuh jarang ketemu dan jarang komunikasi. Sampai sekarang kadang suka mikir nih, coba dulu berani ngomong, mungkin ceritanya bisa beda. Jadi kalau misalnya emang suka, gak ada salahnya nih buat nyampain perasaan. Ditolak memang sakit ya, tapi perasaan mendem perasaan bertahun-tahun juga gak enak. Nah itu dia, sesama cowok pasti mendukung, udah lebih baik ngomong aja terus terang ya soal ditolak belakangan. Dan tadi kata Neng Martini, kalau misalnya ditolak pun tenang aja, cewek gak cuma dia aja, masih banyak ya, daripada buang-buang waktu ngasih perhatian lebih ke orang yang salah kan capek ya. Jadi lebih baik terus terang aja, kalau misalnya emang dia mau ya berarti jalanin hubungan ya, tapi kalau misalnya gak mau ya udah gak apa-apa, cari yang lain aja gitu. Nah ini sarannya hampir sama semua ya dari tadi ya, lebih baik jujur aja, jangan dipendam perasaan, karena memendam perasaan sendiri tuh capek ya. Karena kalau misalnya kita terlalu lama, nanti bisa diambil sama orang lain, kan nanti malah jadi sakit ya. Waduh, kita udah lama PDKT malah diembat sama orang lain, kan gak enak juga. Jadi ya lebih baik jujur dulu, kalau misalnya emang ditolak ya udah terima dengan lapang dada. Tapi kalau misalnya diterima ya udah jalanin hubungan, digas, siapa tahu emang jodoh gitu ya. Ini saran dari Bang Harun nih, bagus banget ya, bisa dicoba nih sama Bang David. Dan mungkin emang nih abang sayang ada yang relate juga sama kayak gini nih, apalagi di zaman-zaman sekarang banyak banget cewek yang katanya nih nggak mau ada hubungan, maunya ya udah temenan aja deket, tapi kalau misalnya emang udah cocok ya langsung ke jenjang yang lebih serius. Nah emang mungkin banyak yang relate sama Neng Manis Abang Sayang, bisa dicoba tadi beberapa saran dari Neng Manis Abang Sayang juga.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.

0: AO sudah terkenal sejak 1948.
1: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
2: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

Edisi dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari ke Kebonjeruk, Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM, Mandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Saisnya Kau Siar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Nah sudah jam 9 lewat 47 menit, waktu bilik siarnya Neng Manis Abang Sayang masih sama nih ya. Masih membahas curhatannya Bang David nih yang tadi nih. Kalau misalnya dia tuh curhat ya Neng Manis Abang Sayang, semakin dewasa tuh hubungan percintaan bukannya makin gampang, malah makin ribet nih. Apalagi dia nih yang sekarang tuh lagi di fase-fase hubungan tanpa status. Maksudnya gini nih Neng Manis Abang Sayang, dia sama temennya tuh sering banget nongkrong bareng, chatan di WhatsApp ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh chatan terus ya. Bahkan udah saling tahu nih kebiasaan masing-masing. Tapi lucunya status resminya nih gak ada, jadi cuma dibilang teman. Nah tapi perhatiannya tuh melebihi batas teman. Mau dibilang pacaran ya emang gak ada status. Makanya dia nih sekarang lagi bingung ya Neng Manis Abang Sayang. Makanya dia nanya ke Bang Revan dan Neng Manis Abang Sayang nih, kalau lagi di posisi ngegantung kayak gini nih, kira-kira apa yang bakal dilakuin? Apakah nunggu ya bertahan sampai dia sadar, atau mending sat-sat nembak duluan biar gak buang-buang waktu? Nah dari tadi udah banyak banget nih ngasih pendapat dan ngasih saran ya. Tapi pendapat dan sarannya semua nih kemungkinan apa, kebanyakan ya, sebagian besar itu lebih baik jujur aja ya. Jadi ngomong terus terang daripada ya nungguin lama gak jelas ya, daripada buang-buang waktu. Kalau misalnya udah jujur dan dianya nolak pun masih bisa cari perempuan lain gitu. Jadi gak buang-buang waktu, gak capek sendiri. Nah karena sudah jam 9 lewat 48 menit waktu di bilik siarnya Neng Manis Abang Sayang, Abang Revan bakal kasih kesimpulan nih dari semua pendapat dan saran Neng Manis Abang Sayang tadi ya. Jadi semua pendapatnya Abang Revan bakal simpulin nih. Jadi hubungan yang dekat tapi gak punya kejelasan atau status itu emang bisa bikin bingung dan capek sendiri Neng Manis Abang Sayang ya. Apalagi kalau misalnya udah sering chatan, saling perhatian dan terbiasa hadir dalam keseharian masing-masing, pasti lama-lama muncul nih harapan yang lebih ya. Tapi kita juga gak bisa langsung menganggap perhatian itu sebagai tanda cinta, karena bisa aja nih emang dia tuh orangnya baik dan nyaman berteman. Jadi buat kita nih melihat keseriusan seseorang bukan cuma karena kata-kata atau perhatiannya aja ya. Jadi harus berhati-hati nih. Saran dari Abang Revan juga, kalau misalnya emang udah punya perasaan, gak ada salahnya nih buat berani ngomong jujur dan memperjelas hubungan. Jadi daripada terus-menerus nebak-nebak sendiri dan berharap nunggu kepastian ya, lebih baik tahu kenyataannya dari awal aja. Kalau emang ternyata perasaannya sama ya syukur. Kalau misalnya hubungan bisa dilanjutin ya yang lebih serius. Tapi kalau misalnya enggak, ya seenggaknya kita tuh udah tahu ya, dan gak nyakitin diri sendiri nih karena udah berharap yang terlalu jauh. Intinya buat Bang David dan Neng Manis Abang Sayang semuanya mungkin relate nih ya, jangan takut buat memperjuangkan perasaan, tapi jangan lupa juga buat menghargai diri sendiri. Nah itu dia Neng Manis Abang Sayang ya, kata-kata dari Abang Revan. Semoga ini bisa dipakai nih saran dari Neng Manis Abang Sayang semuanya sama Bang David. Dan Neng Manis Abang Sayang mungkin relate juga nih ya sama ceritanya Bang David ini. Nah itu aja ya curhatan dari Bang David. Sudah Bang Revan kasih kesimpulan. Dan mungkin Neng Manis Abang Sayang mau curhat dan curhatannya dibahas di sesi di Goyang Malam ini, gampang banget caranya nih ya. Caranya tinggal ketik nama Neng Manis Abang Sayang spasi curhat di Goyang Malam. Nah terus Neng Manis Abang Sayang tinggal diketik aja curhatannya ya, nanti bakal dipilih salah satu yang menarik sama penyiar Goyang Malam, dan bakal dibahas nih dari jam setengah 8 sampai jam setengah 10 malam. Dan Neng Manis Abang Sayang juga bisa kasih pendapat dan sarannya. Dan nanti yang udah kasih pendapat dan saran bakal dapat lagu dari penyiar Goyang Malam. Oke, itu aja ya dari Abang Revan nih. Dan curhatannya sudah Abang Revan tutup ya topiknya untuk hari ini. Dan nanti Abang Revan bakal balik lagi yang pastinya dengan request dan salam-salam. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request dan salam-salam, bisa banget di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke? Okay? Lagi tuh Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang. Ada Selalu Menunggu dari Mirnawati. Dan kemana-mana? Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.

0: sudah ada sejak 1948.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
2: diabetes,
1: lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
1: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: 130.
1: Iya, per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
0: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB. CBB. CBB. CBB.

0: masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Seri ke Bojeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sains yang kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 11 menit waktu beliau siar ini Manis Abang Sayang masih sama nih, masih waktunya request ya. Buat yang Manis Abang Sayang yang mau request dan salam-salam boleh banget nih di 08 95 2010 54 atau di 021 536 3333. Oke, Bang Revan mau cek-cek dulu nih yang sudah bergabung di Facebooknya Cakti Budi Bakti. Sudah ada siapa aja ya, sebentar Bang Revan mau cek-cek dulu. Oke, ini sudah ada Bang Rahman Diski dari Medan hadir, siap ya. Terus ada Melani Aza dari Duri Kepah hadir. Buat yang mana Bang Sayang yang mau request dan salam-salam, masih Bang Revan tungguin di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, sambil menunggu Bang Revan ini ada tips nih buat yang manis Bang Sayang ya. Jadi yang manis Bang Sayang, ada beberapa sayuran nih yang sebaiknya tuh gak harus dikupas ya. Jadi biasanya nih ibu-ibu nih termasuk mamanya Bang Revan di rumah itu kalau misalnya masak, ya semua sayuran tuh dikupas. Kayak misalnya yang ada kulitnya ya, kayak labu, wortel, kayak gitu tuh harus dikupas, kayak kentang ya. Nah tapi sebaiknya itu gak usah dikupas karena itu menghilangkan ada beberapa vitaminnya dari sayuran itu sendiri nih Manis Abang Sayang. Oke Bang Revan, jadi bakal kasih tahu nih ada sayuran apa aja sih yang sebaiknya tuh gak usah dikupas. Jadi cukup dicuci bersih aja nih Manis Abang Sayang ya. Yang pertama ini ada wortel. Nah, wortel sebaiknya nggak usah dikupas nih, karena kulit wortel itu kaya zat antibakteri. Nah, jadi nih Manis Abang Sayang, cukup dicuci bersih aja nih wortelnya, nggak usah dikupas ya. Oke, Abang Revan mau angkat telepon dulu nih. Sebentar, ini kursornya kemana? Nah, oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Goyang Malam. Halo?
1: Goyang Malam. Asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Ini dengan Bang Mulyadi ya?
1: Dari Mulyadi di
0: Sembawang. Wih, oke. Gimana kabarnya nih, Bang?
1: Revan itu telepon 21-nya gak bisa
0: ya? Gak ada suaranya nih. Abang Revan juga gak tahu. Nah, nanti Abang Revan bilang ya. Buat dibenerin ya.
1: Iya.
0: Oke, ini mau request lagu apa nih, Bang Mulyadi?
1: Requestnya lah.
0: Anggur merah. Anggur merah dari Muksin. Oke, siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya, Anggur Merah ya. Mau salam-salam enggak nih?
1: Iya. Ini radionya juga suaranya kagak bagus nih di sini.
0: Ah, itu mungkin sinyalnya tuh ya, bisa diputer ya. Radionya ya. Ini mau salam-salam enggak nih, Bang? Apa?
1: Wajar.
0: Oke, siap. Terima kasih ya.
1: Pengerepannya bertugas.
0: Siap, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ada Bang Mulyadi yang request nih. Buat yang manis Abang Sayang yang mau request dan salam-salam masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang ya. Ada Anggur Merah dari Muksin. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret tas ibu-ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin akan sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo

0: pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak KS88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak KS1 keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak KS88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak KS88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak KSA dan bio KSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak KSA88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak KSA88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Radio CBB 105,6

masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Langdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Sabang saya sejak usia masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goya Malam asiknya makin pol. Nah, sudah jam 10 lewat 27 menit waktu di Blackshare Neng Manis Sabang sayang. Masih sama nih ya. Masih waktunya request dan salam-salam nih buat Neng Manis Abang sayang. Yang mau request dan salam-salam, masih Abang Revan tunggu ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, sambil menunggu Abang Revan mau lanjutin tips yang tadi yang belum selesai ya. Jadi ada beberapa sayuran nih yang sebaiknya atau sebenarnya tuh gak harus dikupas ya Neng Manis Abang sayang. Karena dikupas ya menghilangkan khasiat dari sayuran itu sendiri. Contohnya yang tadi pertama ada wortel. Wortel itu gak usah dikupas yang manis abang sayang ya, cukup dicuci bersih aja. Karena kulit wortel itu kaya zat antibakteri. Nah kalau misalnya dikupas ya zat antibakterinya ya ikut hilang gitu. Nah terus yang kedua ini ada timun yang manis abang sayang ya. Kulit timun itu bisa mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah contohnya itu kayak, berarti sama halnya sama kayak antioksidan gitu. Jadi kayak membuang racun-racun yang ada di tubuh kita. Tapi emang timun ini jarang sih orang ngupas ya, kecuali emang yang gak suka sama kulitnya ya, karena emang kulitnya agak bikin timunnya tuh ada rasa pahit-pahitnya gitu. Nah terus yang ketiga ini ada lobak nih. Nah mungkin yang manis abang sayang nih sering masak lobak atau jarang nih. Ternyata kulit lobak itu ngandung banyak kalsium, magnesium, serat, dan vitamin B. Jadi sebaiknya gak usah dikupas ya, cukup dicuci yang bersih. Kalau bisa disikat ya sampai kotoran-kotoran atau tanah-tanahnya itu hilang. Nah terus ini ada kentang nih manis abang sayang ya. Sama kayak tadi abang Revan bilang, sebenarnya kentang tuh gak perlu dikupas ya. Tapi emang banyak diantara nih manis abang sayang pasti kalau misalnya masak kentang, entah itu dibikin sop, entah itu digoreng, itu kentang pasti dikupas. Karena emang udah kebiasaan dari zaman dulu kayak gitu. Nah tapi ternyata kulit kentang ini meningkatkan daya tahan tubuh kita loh Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi kita jadi gak gampang sakit gitu. Jadi Neng Manis Abang Sayang cukup dicuci bersih, disikat sampai benar-benar bersih. Disikatnya pakai sikat yang bersih juga yang pastinya ya. Jadi gak usah dikupas ya, cukup disikat-sikat aja sampai bersih. Sikat secara perlahan, jangan terlalu keras ya. Dan terakhir ini ada terong nih Neng Manis Abang Sayang ya. Kenapa sih terong gak usah dikupas? Karena kulit terong tuh bisa bikin kita awet muda Neng Manis Abang Sayang ya. Nah jadi ada beberapa sayuran tadi yang gak perlu dikupas. Yang tadi pertama ada wortel, ada timun, lobak, kentang, dan yang terakhir ini ada terong. Karena kalau misalnya dikupas menghilangkan khasiat-khasiat yang ada di kulit itu sendiri. Dan kan sayang banget yang manis abang sayang ya, khasiatnya jadi hilang itu aja. Oke, itu ada tips yang menarik dari Abang Revan ya. Semoga bermanfaat buat yang manis abang sayang. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau request dan salam-salam, masih Abang Revan tunggu nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada panggilan cinta nih dari Paul Gayo dan Salvia mah. Jangan kemana-mana, tetap di Goya Malam, asiknya makin pol.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng Manis Abang Sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Seri Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Rangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih. Di Goya Malam asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 41 menit waktu bilik siar neng manis abang sayang. Masih sama nih ya, masih waktunya request dan salam-salam nih. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau request dan salam-salam, masih boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nah, sambil menunggu Bang Revan nih, ada informasi menarik nih buat yang manis abang sayang nih ya. Nah, jadi yang manis abang sayang nih, Bang Revan baru aja lagi scroll-scroll sosmed dan nemuin informasi kalau misalnya ada tukang galon yang menganiaya seorang warga tanpa sebab dan ngakunya sih emosi karena cuaca panas di Surabaya nih yang manis abang sayang. Nah, ini dia nih yang manis abang sayang nih, kadang nih cuaca kan lagi panas banget ya, kadang emosi tuh gak kekontrol nih, tiba-tiba aja bisa marah. Nah, tapi ini tanpa sebab. Nah, sebenarnya emosi harus bisa kita kontrol nih manis abang sayang ya, walaupun emang cuacanya panas, bawaannya kalau nyenggol dikit kesel, disenggol dikit kesel. Nah, itu dia yang harus dihindari. Harus tetap sabar ya. Kalau mau adem ya, hati kita juga harus adem gitu dengan kepala yang adem. Jangan gampang dibawa emosi gitu, karena ya sangat merugikan ini yang manis abang sayang. Kejadiannya ini di Surabaya ya. Jadi korbannya tuh seorang kurir. Jadi ini tuh jatuh pelakunya itu seorang kurir pengantar galon dan gas LPG nih yang manis abang sayang ya. Jadi dia tuh melakukan penganiayaan di depan rumah korban nih yang manis abang sayang ya, karena motor roda 3 si kurir galon ini tuh di depan rumahnya tuh klakson-klakson biar bisa masuk. Tapi ada adu mulut gitu nih yang manis abang sayang ya. Jadi ada motor lah yang nutupin si motor tukang galon ini. Pas sudah dikelakson-kelakson gak keluar-keluar, sampai adu mulut gitu nih manis abang sayang ya. Jadinya ya ada ribut lah. Jadi udah capek ngangkat galon dan gas, dan ditambah lagi panas, ya jadinya ribut. Tapi ini gak untuk ditiru ya nih manis abang sayang ya. Mau gimana pun emosi kita harus bisa dikontrol, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan apalagi merugikan orang lain. Itu dia ya. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan ya buat yang manis abang sayang. Ya, mari request dan salam-salam masih Abang Revan tunggu nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Mikirin Kamu dari Ayu Ting Ting. Jangan kemana-mana, tetap di Goya Malam, asiknya makin pol.

105,7 BB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya siang kau siar, gak berasa ya. Udah 4 jam aja abang Revan nemenin neng manis abang saya nih, dari tadi jam 7 sampai sekarang nih. Tapi neng manis abang saya jangan khawatir ya, karena digoyang malamnya, tenang aja masih ada di hari esok ya. Dan besok juga caranya ada yang seru-seru nih, ada goyang pagi dan goyang seksi juga. Jadi neng manis abang saya yang terakhir tinggal istirahat aja dan nyalain radionya di besok pagi, oke? Tetap berkarya untuk Indonesia, jumpa balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya.

Nah, gimana nih manis abang sayang sejangkau siar? Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Wah, aneh nih orang, lakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Ning manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok,
1: kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Nama saya Ibu Yana. Usia saya 47 tahun. Alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
4: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
3: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari.

0: pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya beli satu box ya, namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya,
0: yeah.
1: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya,
0: yeah.
1: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abibur Rahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan, ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radionya.

0: Mitra Sehat Bielsa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Nama saya Haryanto, saya 60, alamat Jatimulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher operasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas, kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
5: Air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
4: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya?
4: Botol.
5: Berarti 2 botol kurang.
4: Alhamdulillah,

0: youtuber namanya Syariah Agar Abdi Lapangan kepada Ezra Babu dan Abdul Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu selama ini kan saya tetap kalau dari ini masih dokter gini.
2: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu Up ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: diumumkan, harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Radio CBB 105,4 FM.

0: at Destinan.
1: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
2: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
1: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
2: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
1: Serius? Saya kira cepat hancur.
2: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
1: Wah, parah juga ya.
2: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
1: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
2: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
4: Goyang ngebor.
3: Salah.
4: Goyang bebek.
3: Salah.
4: Goyang pinggul.
3: Salah. Grup B, apa jawabannya?
5: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
6: Asik. 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.